0: Bakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar yang telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina ya. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
1: Prambors News.
0: Kalau muda, jadi kawasan Malioboro ditargetkan bakal jadi area full pedestrian mulai akhir November 2026. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta kini lagi menyiapkan sejumlah fasilitas termasuk pemasangan portal di akses menuju kawasan Malioboro untuk membatasi kendaraan bermotor. Meski begitu, kendaraan darurat tetap boleh melintas ya. Sementara aktivitas bongkar muat untuk pelaku usaha masih diizinkan di jam-jam tertentu. Kebijakan ini diharapkan bikin Malioboro jadi lebih nyaman dan ramah buat pejalan kaki maupun wisatawan. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors, Prambors News.
2: Boys and girls, in a few moments the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
3: Kepala Sekolah Flight School Captain Ede, Miss Anna.

0: Senang.
1: Kru jam 7, my ini adalah
2: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: voice notes, tim bully atau tim dibully, tim ngebully atau tim dibully. Welcome to Cap's K-pop or K-drama class. Terinspirasi dari PR yang aku kerjakan gara-gara kamu crew. Di Netflix, top 3 saat ini ada drakor yang namanya Teach You a Lesson, tentang perbuli dan bully-bulian crew. So, spoiler alert, akan ada spoiler tentang drakornya dan akan ada something that triggered kalau kamu adalah victim bully atau tukang ngebully. Gue udah kasih spoiler ya, biasanya kalau topik yang sensitif gini, karena gue gak sempet ngecek voice notes-nya, jadi I trust you, I believe you, let's do our assignment this morning with all our might. Semoga yang mendengarkan dan gue yang siaran mendapat berkah dan juga pelajaran dari semua yang kamu share, kru. Oke? Oke. Di IG Kepeda ada Karin di Bandung, tim dibully saat SD. Gak tahu kenapa sering dipanggil aneh-aneh sama manusia bernama Brian, Kep. Brian or Brian ya. Mari kita play satu lagu dari drakor Teach You a Lesson. Nama musisinya adalah 4Bout, 4BOUT, 4Bout, judul lagunya First and Last, here it is.

0: Dom, Sandy, Olivia, Lily, Rama, Victor, dan Spacey. Yang membuka kelas duluan, Spacey, Virgo. Dapat poin duluan pagi ini. Silakan kasih contoh, Spacey. Spacey.
1: Dibully atau membully? Aku dua-duanya. Jadi aku pernah merasakan keduanya. Dibullynya apa? Pas SD, aku tuh anak pindahan ke Jakarta. Aku culture shock banget, aku udah di luar kota dulu. Terus, aku tuh kayak kaget gitu loh. Cara bergaulnya, terus penggunaan lo gue, itu tuh aku kaget itu. Jadi, dulu aku introvert dan canggung.
0: Social. Sama kamu kayak Admiral.
1: Kali awkward, aku gak berani memulai pertemanan. Jadi, mungkin kelihatannya aneh kali ya, makanya aku dibully. Nah, bagian ngebullynya adalah, aku tuh tipikal yang kayak gak suka digangguin. Kalau ada yang masuk teritori aku, akan aku terkam.
2: Wow.
1: Jadi dulu aku suka ngelabrak orang yang iseng gitu, padahal niatnya bercanda, tapi aku marahin beneran. Sorry.
0: Thank you, Spacey. I love and respect you always. Tos. See? Aku gak harus cerita, kamu sudah mewakili ceritaku. And I bet loads of crew out there juga merasakan yang sama. Okay, so thank you for speaking out in front of the class. Victor, si Cancer, abis lamaran sama Nia. Ah, I'm so proud, Victor! You are the man, man. Ini crew yang nelpon ke gue nyanyi I love, I love, I love Nia. Kemudian main ke kokpit. Kemudian, lamaran kemarin pas Nia ultah. Happy birthday week, Nia. Sekarang dia maju depan kelas. Pernah ketemu Spacey juga di satu kokpit sih. Misi kita setiap pagi crew is to assemble the greatest crew ever. Saling kenal walaupun hanya mendengarkan suara di radio. Victor.
3: Izin Cap. Gua dulu pernah dibully waktu SMA karena celana pramuka gua belum ganti dari SMP, masih di gua pakai. Dan itu jadi ngatung ya. Celananya ngatung sebetis. Terus gue pakai kaos kaki warna hitam, terus gue dibilang mirip petani, coba mirip petani. Cuma pada akhirnya mungkin itu doa dari teman-teman gue, dan akhirnya gue masuk Institut Pertanian Bogor gitu.
0: Itu Victor, pikiran nggak kotor. Maafin kalau gue ketawa ya, tapi lo tuh selalu entertaining, Victor Deornay. Cek TikToknya, gila men. Udah 10 million views lah pokoknya Victor lah. Thank you, Thor. Terima kasih atas 2 tahun ini di Matahari. Gue akan selalu rindu nanti kalau terbang malam, digangguin lo subuh-subuh dan lo ngomongin bola abis pulang dari Sarinah. Itu dia. Thank you, crew. That's the way we play. Thank you for showing it the way. Higher Tower, kalau dengerin bukti siar ini pasti kayak Edan, krunya Kapten Eda tuh. Yuk, K-pop class 80s. Band Korea 80s. A-T-E-E-Z. Hari Jumat ini ada yang bakal ultah. Let me check that out. 80s-nya Choisan bakal ultah. So let's play 80s nge-cover Leave the Door Open this morning di kelas Bully. Shall we go, crew? Shall we dance? 1, 2, 3, 4. Why should I?

0: Are you coming girl? I see you Donna, cewek Jepangku nih. Tell me crew di kelas bully ini ramai sekali ya. Sandy, Donna, Nabila, Dimas, Merazi Boy, Fajar Bandung, Dominic, Olivia, Lily, Rama. Mungkin tidak bisa semua yang maju depan kelas, but kalau kamu beneran maju dan voice notes kamu terputar, that means fate has crossed path with us, okay crew? Yeah. This is me and my moon voice, my midnight voice crew. Karena atas segala, akhiran bulan Juli, Captain Edo akan kembali lagi menjadi Batman instead of Superman. Okay, boleh di-spill juga next-nya gue harus nonton K-drama apa ya, crew? Teach You a Lesson, okay? Gue udah tamat nonton Teach You a Lesson gara-gara lo. Yuk, masuk kelas lagi.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: voice notes, tim ngebully atau tim dibully. Go. Kalau Jepang tuh iko, kalau Korea tuh apa ya? Nde, nde, nde kan iya. Kalau Korea tuh apa ya? Go-nya Korea tuh apa ya? Okay, sebelum kita lanjut kelas, here's a review singkat tentang drakor Teach You a Lesson yang saat ini top 3 di Netflix dan gara-gara crew gue jadi nonton. Kalau lo suka drakor penuh aksi, balas dendam, dan bikin emosi naik turun, well then, Teach You a Lesson wajib masuk watchlist. Ceritanya ngebahas bullying di sekolah dengan cara yang brutal, berani, dan penuh plot yang bikin puas. Tiap episode terasa tegang, penuh tamparan realita soal sistem pendidikan, kekuasaan, dan keadilan. Dan tingkat perbulian paling tinggi negara adalah, correct me if I'm wrong, South Korea sama Jepang termasuk di top 5 crew. Oke, okay, jadi pantas Korea bikin film ini. Nanti kalau lo decide untuk nonton, perhatikan Inspektur Hua Jin yang diperankan oleh Kim Mu Yul. Kim Mu Yul, M-O-O, Mu, Y-U-L, Yul. Gue suka banget. Sama ceweknya, diperankan nama castnya adalah Han Rim, nama pemerannya adalah Jin Ki Ju. Jin Ki Ju, Jin Ki Ju. Kim Muyul, Jin Kiju. Sorry gue ulang-ulang soalnya kalau aktris sama aktor Korea gue harus ulang-ulang supaya gue inget crew. Kim Muyul, Jin Kiju, Jin Kiju, Jin Kiju. Ingat aja Jin Keju gitu ya. Oh, Jin Keju. Ah, aku mau makan kamu Jin Keju. Iya, yeah, so badass ceweknya. Gokil, man. Gue baru pertama kali nonton drakor yang tiap episode 1 sampai 10. Nih ya, if you're looking for. Kenapa gue harus nonton, Cap? 1 sampai 10? Cerita 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu beda-beda. Misal, episode 1, si Inspektur Hua Jin ini ngecek SMA 3 yang dibully. Nanti next episode SMA 8. Ini contoh aja ya, contoh. Next episode SMA Sevilla, misalnya gitu crew. Jadi, pokoknya ini bisa bikin lo kesel sama emak-emak yang protes di film itu. Gue yang kayak, ini gini banget sih orang tua murid gitu crew. Ya, oke lah, nonton lah. Cobain sendiri, Teach You a Lesson. If you did, let me know about it. Oke, okay, tarik napas dulu. Ah, udah jam 7.14, harus iklan, crew. Sebel. Iya, iya, oke. Gak boleh sebel, iklan adalah berkah. Sandy dulu, abis itu spill lagu dikit, baru kita iklan dan lanjut lagi ya. Sandy, silakan.
2: Selamat pagi, rasa selamat malam. Ikutan kelas boleh?
0: Boleh, karena di Amerika jadi malam crew di sana. Is it summer already, Sandy? Happy summer if it is. Lanjut.
2: Aku tim dibully. Ya, elah dibully kok bangga. Jadi waktu SMA ada cowok suka sama aku.
0: Oh.
2: Dan akhirnya jadi pacar aku, cie.
0: Yeah.
2: Pacar pertama aku.
0: Yeah.
2: Tapi aku jadi dibully sama grup cewek populer di sekolahku. Iya. Dulu di SMA 39.
0: What?
2: Jantungan. Aduh, 3 tahun full aku dimusuhin banyak cewek-cewek. Tapi ya udahlah, untung tuh cowok stand by me. Yeah. Catching feeling. Gitu ceritanya. Makasih.
0: Sama-sama, Sandy. You know what? Thank you sudah kawal aku 2 tahun ini. Aku sekalian terima kasih ya. Itu adalah siswi aku dari tahun 2022. Dia sudah menjadi pendengar Prambors. Well, maybe karena kita sama-sama vampir ya. Maybe sebelum Prambors bahkan ada. And here's the thing, Sandy. Every time I listen to your story, walaupun udah banyak banget cerita Sandy yang gue, yang dia share dari mantan yang namanya Mr. Smiley si Sagi, sampai dia dikejar-kejar cowok di Spanyol, cowok-cowok army Spanyol tuh di truk ya. Wah, gue cerita hidupnya the best. But even though I never met you, tapi tidak ada yang bisa menolak pesona Sandra Krishnawati Ovid si Gemini Juni. Itu dia Sandy. So thank you so much for always telling your story. In the meantime, tadinya gue pengen nge-play Aespa Lemonade, tapi buat semua pembuli atau yang dibully, let me warm you up dengan satu lagu drakor favorit aku sama Sandy, karena kita sama-sama suka Ayu, Iu, Ayu. Ada drakor yang namanya When Life Give You Tangerines, and here's a spiller of A Midnight Walk dari Ayu, which I know will warm your heart, crew. Ready? 1, 2, 3.

0: Love You Sandy Krishnawati. Yang gue gak dapat adalah nama first love kamu siapa ya? Next di spill ya. Back soon.
1: WA ke KT Ede 0811-607-1022.
2: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini,
3: Prima Donna.
2: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Aldikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Aldikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
4: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
5: Mangka lagi?
4: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
5: Mangka lagi?
4: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
5: Mangka lagi?
4: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
6: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Kelas bully pagi ini change route karena Sandy tadi nyanyiin Bieber Catching Feelings buat first love-nya Sandy.

0: It's Captain Edo and Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: tim ngebully atau tim dibully. Jujur, kelasnya sudah penuh, kru. Ini bisa aku pakai suara kamu sampai jam 10 nanti.
2: Kamsahamnida, Kaja.
1: Next though, Kaja tuh ayo gitu di Korea ya. Kayaknya ada cewek bulanku dan ada beberapa siswiku yang ketemu di matahari. Coba siswi ketemu di matahari dulu ya. Saro, terus Donna, kemudian Lily. Ada Olive. Lily, bentar, ada Olive dulu. Saro, Donna, Olive. Kemudian siswi bulanku. kan Kenoy. Kenapa kalian baik sekali semuanya ikutan kelas semua? Ya oke, ini kayaknya tambah koin sih. Aku selalu pengen denger semua suaranya. Ya udah, fokus dulu, Cap. Aduh, gurunya enggak fokus nih, kebanyakan siswi sih. Saro. Saro, Donna, dan Olive. Olive dulu deh paling bawah nih. Olive, silakan. Tu. Wa. Gak.
3: Pagi, Cap. Siaran pagi tinggal 3 minggu lagi nih, Cap. Berarti
1: betul. Aduh, I'm gonna miss your soft spoken voice, Olive. Thank you for saying hi. Oke, okay. Izin aku tidak akan kasih reaksi karena kelasnya penuh, kru. Jadi nama voice note gitu ya. Let's go, Olive.
3: Nanti jadwalnya berpindah ke nemenin kita semua di jalan pulang kerja kan, Cap?
1: Yes.
3: By the way, soal tim ngebully atau dibully, aku pernah dibully waktu SMA. Dilabrak sama senior yang aku gak tahu siapa. Aku dituduh deket sama pacarnya dia yang juga aku gak tahu siapa orangnya.
1: Iya.
3: Aneh. Ya, tapi begitulah. By the way, semangat siaran nih, Cap.
1: Thank you, my soft-spoken girl. Sandy juga soft-spoken, tapi aku udah tahu dia inside out, jadi Sandy gak termasuk soft-spoken ya, Sandy. Ih, suaranya Olive mirip suara Kenny deh. Kenny, kamu dulu deh, disusul Kenny nih. Kenny Matahari, terima kasih atas 2 tahun ya, Kenny. Aku mungkin tidak bisa memberikan banyak terima kasih dan durasi yang banyak untukmu, but just so you know, Kenny adalah salah satu kru bulan aku, kru yang pas tahu aku bakal lulus di bulan, dia bilang, Cap, aku menantimu di matahari ya. You know what? Di antara semua night shifters back then yang ngeluh dan nanya ke gue, Cap, kenapa? Cap, kenapa lulus? Cap, kenapa? Kenapa pindah pagi? Kenapa? Gue overwhelmed dengan emotions. Cuma Kenny satu-satunya, si matahari yang bilang, Cap, aku tunggu kamu di matahari ya. Kenny, I will always remember your kindness. Okay? So thank you for that, for your kind words. Ini barusan Olive, sekarang Kenny yang suaranya sama level soft spoken nih.
3: Pagi, Eda.
1: Pagi, Kenny. Kenapa kamu dekat sekali pagi ini sama aku?
3: Aku masih di jalan karena tadi berangkat telat. Tentang bullying, aku tim dibully.
1: Motor, jauh-jauh dari Kenny. Motor, jauh-jauh dari Kenny.
3: Waktu itu aku dibully kelas 1 SD sama teman sekelas aku 2 cowok, itu kayak ada bos dan anak buahnya itu disuruh untuk menyergap aku gitulah pas aku lagi di tengah lapangan, ngerangkul dari belakang kayak hampir cekek, susah banget ngelepasnya karena tiba-tiba kaget ke 1 SD, dan akhirnya kelepas, aku lari ke kelas teteh kelas 3. Pas aku lagi lari, Raffinya lari ngajar aku. Terus aku lupa di situ kayak ada guru deh, kayak kenapa ini, kenapa? Aku coba bilang, aku mau teteh, Raffi ngajar aku.
1: Maafin aku ketawa, Kenny, karena tiba-tiba tahu nggak sih kalau di anime Spy Family, Kenny ini kelas anime juga, kru. Dia suka ngomongin Korea sama Jepang sama aku. Aku ingat Spy Family ada Damien tau nggak, dan 2 minionnya. Emang itu nyata ya? Si bos sama antek-anteknya. Yeah, thank you, Kenny. I mean, that's the thing about bullying, crew. Ada momen dimana lo masuk ke trance state sampai lo lupa gue tuh diapain ya saat itu. Karena otak lo tuh menolak untuk mengingat itu, mengingat pengalaman buruk itu. Ya gak sih? Correct me if I'm wrong. 2 lagi yuk. Yuk, Kapten Eda fokus bisa yuk. Tadi siapa? Saro sama Dona. Dona boleh. Dona. Kaja.
4: Oh, hai, okay. Oh, ya, Kak. Aku tim bully atau pembully, aku bold dua-duanya. Sebenarnya waktu SD tuh aku dibully karena aku gemuk, terus aku sering dikatain gendut, sedih. Sebenarnya enggak sedih-sedih banget dulu karena kayak Indian aku tetap main sama orang-orang itu, sama cowok-cowok gitu. Terus kayak dikatain gendut, gajah, terus dalam hati kayak lihat ya awas kalau nanti aku kurus. Tapi tata belum ya sampai sekarang. Terus kalau waktu SMP dan SMA, entah kenapa aku tuh masuk circle yang kayak orang-orangnya tuh main vokal. Jadi Indian kayak ya bully aja terus kayak adik kelas. Maaf banget dulu kalau misalnya adik kelas yang aku pernah labrak. Tapi emang waktu itu kamu nyebelin, tapi sekarang aku fine kok. Bye.
1: Otsukare sama deshita, Dona-chan. Hah? Dona, terima kasih sudah menerima aku di matahari ya. Izinkan aku kembali ke bulan Agustus nanti. Saroh, kamu penutup. Ini siswi yang ku bilang, suara kamu tuh bagus. Ayo coba suatu saat maju depan kelas. Dia ikutan kelas hantu, ikutan kelas bully, and many more to come. 3 minggu

0: aku ngajak teman-temanku yang lain buat ngelakuin hal yang sama. Ya Allah, kalau ingat-ingat kelakuan zaman dulu tuh, kayak kenapa ya gue ngelakuin itu? Udah tobat banget deh sekarang, gak mau musik-musik hidup orang.
1: Saroh, I respect you. Thank you so much sudah maju depan kelas. Coba ini satu lagi.
0: Setelah kejadian itu ketahuan guru karena dia nangis, terus disuruh minta maaf. Tapi bebel banget, kayak gak ngerasa bersalah, gak mau minta maaf. Untuk kamu teman SD ku, aku minta maaf ya.
1: Terima kasih, Frekuensi Prambors sudah menyampaikannya, Saroh. Even though yang disebut tidak mendengarkan, but believe me crew, niat baik kamu selalu tersampaikan ke frekuensi 102,2 FM ini. Jadi terima kasih Saroh for noticing kalau itu tidak baik. Betul, kembali lagi di Drakor 3 Teach You a Lesson. Jadi si Inspektor Huajin ini, si Ajusi ganteng rambut ponian dan senyuman mantap mania. Gue paling sebel kalau dia udah senyum smirk gitu, tanda dia sukses. Tugas dia adalah, si Inspektor Huajin adalah membuat si murid yang ngebully murid lain itu sadar kalau apa yang lo lakukan tuh jahat, kalau kata Dian Sastro. Ya gitulah crew, I mean I can go all day about this ya. Mungkin nanti di bulan kita akan punya banyak durasi untuk ngomong, but pagi-pagi aku harus kawal durasi iklan 15 menit, 30 menit, 45 menit. So thank you so much. Otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita versi Korea apa? Kayaknya ada Nabila tadi, murid bulan aku. Coba nanti semoga bisa tambah koin buat kamu, but just so you know, NCT, kamu waktu itu kenalin aku di bulan Broken Melodies 2 tahun lalu barengan sama Jake, which I love so much. So thank you Nabila, here it is.

Semenjak dengar lagu satu ini Nabila, aku gak pernah bisa move on dari lagu lain selain NCT. Tapi sampai minggu lalu dikenalin sama siswi, aku lupa namanya siapa, kenalin aku, kalau gak salah namanya Adelina, kenalin aku ke lagu NCT Wish, yang ternyata ini adalah item NCT Jepang ya ini ya. Ah, judulnya Out to Love. Sekarang aku udah masuk ke era ini ternyata NCT-nya. Oke, kita spill dikit yuk. Ode to Love, NCT Wish, unit Jepang. Correct me if I'm wrong, NCTzen, okay?

0: Nah kan, Cap, tambah koin dong kelas bulinya nih, Jazzy.
1: Buat kamu apa sih, Jazzy, yang gak boleh? Abis ini Jazzy sama Nabila ya, tambah koin dikit. Tapi aku, Jazzy, aku apa? Aku pipis dulu. Back soon, girl.
2: Ke KPN ya, 0811-607-1022.
3: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
4: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
5: Oh. Frambors, mangga lagi.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak

0: Galak Skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
2: Iya, Mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Ede, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
2: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
2: Skotland 0, Brazil 3,
1: Cap. Oke, okay. Betul atau salah?
2: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
0: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
3: Hello, this is Captain Ede speaking.
1: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
0: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Ede di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Ede, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: WA ke Kapten Ede 0811-607-1022.
1: Buat Jazzy. Don't you

0: I love you from the start. I love you, Kel. I love you, Pila. I love you, Kenny. I love you, Gimya. I love you, Saro. I love you, Lily. Jazzy sama Nabila ya. Crew, aku kenalin sama siswi yang aku ketemu di Matahari, Jazzy, sama siswi Bulan, Nabila. Hah, kamu ini emang selalu bisa bikin aku tambah koin ya. Abis itu aku siap-siap live TikTok dulu ya, jam 8 sampai jam 8:30. Izin, Jazzy, silahkan, kelas bully.
1: Morning Cap, mau ikutan boleh nggak sih tambah koin? Ngomongin tim dibully atau ngebully, aku tim dibully waktu SD. Jadi mungkin karena aku anak baru ya dulu, terus kayak maybe they don't like me or something. Dan ya mungkin kalau misalnya lihat di drakor-drakor atau di sinetron, itu kayak kalau disuruh-suruh, ya that's me waktu SD. Terus kayak aku pernah juga kayak dituduh ngambil HP mereka, padahal itu mereka sendiri yang ngumpetin HP-nya. Kayak I don't know, kayak aku gak tahu apa-apa gitu. Terus pernah juga kayak sampai ke fisik juga beberapa kali. Terus pokoknya kayak mereka selalu menganggap aku lemah. Dan ketika kayak misalnya pas aku dituduh ambil HP, kayak ya aku marah dong, aku pasti kayak I told my mom, tapi kayak mereka bilang kayak anak mami kayak gitu-gitu, kayak ya tapi aku sudah memaafkan. Dan ya mungkin anak SD aja gitu, dan mereka kurang mendapatkan apa ya, pendidikan dari orang tua mereka or something. Dan mungkin banyak orang terus nyetron, tapi kayak ya sudah, aku sudah memaafkan, tapi ya tidak bisa melupakan, tapi aku tidak dendam juga. But they still live happily in nowadays, tapi aku ya aku tidak dendam. Tapi ya mungkin dari itu aku cuma yang kayak aku berprinsip bahwa aku tidak akan masukin anak aku ke sekolah negeri in the future. That's it.
0: See, I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Satu kejadian bisa membuat lo, oke, gara-gara itu gue gak mau masukin anak gue ke sekolah negeri, Cap. Gitu. Ya, yeah, see? Just, you know, crew. Satu kejadian. So yes, Jazzy, thank you so much. Itu murid terbaik Matahari aku. The Chosen Son. Ada Jazzy, si Aquarius. Ada Maggie, si Libra. Ada Jackie, si Libra. Semuanya Wind Element Girls. Pertama kali main ke kokpit Matahari bersama Kapten Eda. Januari 2002. Empat. Yes. Putri Krap, Kapri, I see you, my slim toasty girl. Aku mau tutup sama suara siswi bulanku nih, Nabila, Jazzy. Kenalinnya Nabila, Nabila, Jazzy. Nabila adalah murid siswi mahasiswi. Siswi mahasiswi. Aduh, gue udah mau oleng soalnya. Dari tadi hidung gue tuh bereaksi, crew, karena kemarin abis check up THT kan. Terus gue dikasih wasabi di hidung, some kind of wasabi gitu. Terus sampai sekarang kayak, kokpit nih dingin banget, jadi hidung gue meler mulu. Iya, yeah, anyways. Ini adalah siswi sastra Korea. Ya, Nabila ya? Yuk.
2: Halo, Cap. Morning. Yeah. Okay, so ini quick update aja deh gue. Gue kan sekarang udah kerja, jadi gue akan menemani lo sampai jam 8-an aja. Okay. Atau 8 lebih 15-an lah kalau bisa.
0: Okay.
2: Lalu untuk cerita pembulian gue adalah salah satu orang yang pernah dibully sewaktu SD. Kenapa? Terus udah kayak gitu, gue pindah sekolah nih. Di sekolah baru gue ini, gue juga dibully. Yang alasannya kurang lebih ada 3. Satu, gue anak pindahan. Kedua, gue anak introvert yang pendiam. Ketiga adalah gue gak jago matematika, yang dimana di situ waktu itu gue goblok banget. Jadi ya kayak gitulah, Cap. Terus untungnya SMP gue ke swasta Katolik, di sana tidak ada pembulian, dan gue bertemu teman-teman gue yang sampai sekarang menjadi bestie gue, best friend forever. Oke, okay, segitu deh gue, bye bye. Gue mau ngejar, bye bye.
0: Oke. Si sama mau siswi Matahari, siswi Bulan. Siswi Bulan tadi gue bilang, iya lo harus ikuti kecepatan gue. Kalau kelasnya udah ganti, lo kejar gue terus. Gue mau kejar. Jazzy juga, Cap, tambah koin dong. Well, terima kasih sudah bercerita, crew. Banyak yang dibulinya SD ya. Oke, duly noted. Thank you so much Jazzy. Selamat make up dan selamat kerja girl. Nabila, selamat, you know, do your chores after menjadi mahasiswi. Here's a song that always will be reminds me of Jazzy, yaitu Into the Sun ya BTS, because Jazzy is an ARMY dan Into the Sun adalah lagu aku ketemu. I mean, setiap ada kata mataharinya aku ingat Jazzy, Maggie sama Jackie. So here it is. If you want to go there, I'm ready to be with you. Just a spiller abis itu iklan crew, karena durasinya sudah mentok bre. Aku siap-siap live TikTok dulu, TikTok Prambors, yes.

0: See you di live TikTok jam 8 pagi, yes.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Halo.
3: Halo.
0: Halo, bentar, aku kepo. Kamu ngirim apa, Jazzy? Nyanyi pasti gak sih?

0: JK.
1: Segede itu cintaku sama Army, baru boleh iklan yuk gara-gara Jazzy sama Captain ada duet.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Halo sayang, aku gak
5: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
6: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: Halo sayang, aku gak
5: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
6: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
7: Eh, kata gue 2-0.
8: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
7: Ya, 2-0.
8: 3-1.
7: 2-0.
8: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
7: Ada situ tuh.
8: Siapa strikernya?
7: Siapa?
8: Emang lu paham ada Neymar?
7: Ada.
8: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Gila kali lu.
7: 2-0.
8: Gak mikir.
7: Eh, 2-6.
8: Gua bodoh.
9: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
10: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Siap-siap live TikTok.

Jam 7.54, siap-siap live TikTok di cuaca kokpit yang winter ini dengan topi One Direction Captain Eda, karena 23 Juli adalah One Direction Day, kru. Gas ya. Live TikTok Prambors jam 8.

0: Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex, Durable Engine, Extreme Performance. Kali ini kita punya berita dari Ronaldo yang ungkap Piala Dunia 2026 kalau muda jadi penampilan terakhirnya. Selengkapnya abis yang satu ini ya. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar yang telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina ya. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Cristiano Ronaldo kalau muda resmi mengkonfirmasi kalau Piala Dunia 2026 bakal menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Jelang laga 16 besar Portugal melawan Spanyol, Ronaldo mengaku ingin menikmati setiap momen di turnamen ini dan berharap perjalanannya belum berakhir. Meski usianya sekarang udah 41 tahun ya kalau muda, Ronaldo menegaskan komitmennya buat timnas Portugal tetap sama. Fokus utamanya sekarang adalah membawa Portugal melaju sejauh mungkin di Piala Dunia 2026. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Live TikTok Prambors. Let's go, udah oleng live TikTok. In a few moments. Karena kena tingus cap eda, maafin. Your in-flight service. Please don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Biru laut, I love you. Gemi, I love you. Cuma di live TikTok yang bisa. Ajam?
2: Di sini kita bertemu Kapten Eda. Di sini di Radio Prambors. Salam Kapten Eda.
1: Okay, good morning crew. Good morning live TikTok yang sudah oleng pagi ini. Aku dalam perjalanan, cuma di live TikTok yang bisa ngelihat Kapten Eda pakai merch cap dari One Direction. Listening to One Direction is sexy. Ini dia. Topi diberikan oleh Novi Shu atau Ulfi, aku lupa. Pokoknya dua-duanya cewek Directioners. That being said, Arnie, I love you. Semarang, let's go. Mari kita kerja, crew. Live TikTok, request lagu apa? Silahkan. Request Exile, oh my god, Taylor Swift kah? Live TikTok nge-request, sebut musisinya dan lagunya apa? New WhatsApp akan ngevote, oke? Okay? WhatsApp akan ngevote 1 atau 2 pagi ini, oke? Okay? Let's go. Mari kita mulai dengan... Wah, Exile Taylor Swift terlalu galau. Sorry, Biru Laut. Ganti. Nah, Kapten, karena Kapten jadi bisa gitu ya. Pilihan TikTok adalah Tulus Teh Hijau. Gimana new WA? Mau stop di sini? Atau ganti yang lain? Voice notes stop di sini yang mau teman Tulus. Voice notes, let's go. Nah, Malik lawan Tulus, dunia sekitar. Tapi kalau WhatsApp udah stop di sini, aku stop di sini. Oke, coba WhatsApp ada nggak yang voice note stop di sini?

0: Oh ada. Good morning Churchill, I love you Churchill. Churchill itu ketika lo lagi mengutarakan isi hati lo ke orang. Oh sorry, itu Churchill. New WhatsApp sudah bermain ya. Apakah ada stop di Tulus?
1: Stop di sini, Cap.
0: Stop di sini, oke. Joanne Gratia gimana? Apakah stop di Tulus?
1: Teh hijau, please Cap, stop di sini aja.
0: Oke, stop di sini aja. Medan gimana? Bandung, Medan dan juga Palangkaraya. Dina, ayo absen Dina. Colok absensimu Dina. Medan ini masih pakai Bluetooth nih. Meow. Yuk, aku bawa ke Tulus teh hijau. Pagi ini memulai battle playlist kita TikTok New WA. Mari bermain. Yuk, kita gosip lagi di TikTok yuk. Kerjaan live TikTok Cap, ada gosip.

Let's go. Live TikTok. Live TikTok. Good morning, live TikTok. I love you. I see all of you, live TikTok. Energi kamu, edan, man. Barusan kita gosip tentang rambut cowok. Gosip tentang peluk aku sekarang. Gosip tentang operasi cap Eda. Ini gara-gara kemarin gue live di TikTok dan di Prambors. Kan gue bilang kemarin mau check up THT ke RSPI sama dokter Edo. Nah ternyata ada satu pasien yang tadinya mau ke RS Bintaro, malah jadi ke RSPI. Gara-gara gue dan Yukari di live TikTok. Oke. Pagi ini karena Captain Eda yang gak live TikTok, berarti gak bisa lihat. Joanne udah masuk di new WA sama di live TikTok, udah main dua semesta dia. Gokil Joanne. Mari kita vote lagu One Direction, karena aku lagi pakai topi One Direction. Dan ada kecipu yang request One Direction One Way or Another, aku battlein sama lagu aku. Gimana crew? WA, nanti kamu voice notes untuk pilih satu atau dua, oke? Aku cariin dulu. Cuma di live TikTok yang bisa ngeliat cara Captain Eda mencari kaset dari jutaan Bangs yang ada di kokpit Prambors. Ini juta banget! Banyak banget kasetnya. Gue harus pilih satu. Yuk, live TikTok yang bisa lihat.

Iya, aku harus hype di live TikTok karena lagi winter di kokpit jadi anget ya, Vivi. Oke, satu buat One Way or Another. Dua, kalau kamu mau, ini pilihan deep cuts Captain Edo ya. Diana. Suara Harry mantep banget di sini. Diana 2. Enggak, gue harus play refnya bentar biar seru.

0: Nah, Raffi Naufal, kru subuhan gue nih. Kembali lagi dia di jam 8 kan lu, Makassar?
1: Satu cap, one way or another.
0: Jazzy, masih makeup nih di mobil kayaknya.
2: Cap Dayana, please Dayana, dua Dayana please.
0: Itu girl, I see you girl. Biasanya yang gak biasa tuh pilih dua. Real fans biasanya sih pilih dua. Kalau yang hits-hits mah udah sering cap gitu ya.
3: Dua cap, dua Dayana.
0: Bridgie, I love you. Uti, Ute hadir nih, Ute sama Helen.
4: Bagi kepi, aku mau satu. Satu.
0: Gua sama dong, Baby C. Peluk aku sekarang, Baby C.
4: Dua cap, dua.
0: Iya, dua.
5: Satu cap, satu.
0: Si Baby C udah bisa manja dia. Goffrey, I love you. Let's go with number two. Dayana it is. Kangen kan pagi-pagi teriak Dayana, let me be the one to. Gila men, lagu ini fire bro. Let's go. Cuma di live TikTok yang bisa lari-lari bersama Kapten Eda kayak Harry Styles. Lari-lari di Wembley cuy. Jangan sampai pingsan. Air.

0: Live TikTok.
1: Men, boleh tutup galon.
0: Terlalu mantep, bre. Terlalu mantep live TikTok nih. Aduh, kacau crew. Udah oleng jam berapa sekarang?
2: Jam
0: 8:16. Oke, okay, break dulu. Napas dulu crew. Kita iklan dulu ya. Lagu apa lagi? Silakan request di TikTok only. WA, kamu vote, oke? Okay? Go.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
5: Mangka lagi?
4: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
5: Mangka lagi?
4: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
5: Mangka lagi?
4: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
6: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Hey, what's up, kolam muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day?

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Frambor's Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on FramborsFM.com. Frambor's Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Eda JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre.
1: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Aduh, live TikTok terlalu anting. Baby Cey, cuma live TikTok yang bisa. Halo Luz, selamat pagi Hair Affair Senayan. Gara-gara ada Lucy, lo gak bakal percaya crew. Rambut jambul gue sebulan ini sekarang jadi belah tengah di live TikTok bre. Gara-gara Lucy barusan permak rambut gue. Ini abis ini gue cat rambut gue. Ada gak sih filter rambut? Look at me belah tengah man. Di tengahnya masih ada jambulnya. For Baby Tay, this is Bruno Mars, Risk It All. Because terima kasih sudah peluk aku sekarang. Lipsing Bruno Mars sambil belah tengah.

And that's it, crew. Just now live TikTok ngeliat jejak tangan hantu di kokpit Prambors masih ada, dan gerakan cha-cha-cha baby take Captain Eda pagi ini sama bola biji tenis Cap Eda. Itu dia, crew. Yuk, terakhir yuk kita main lagi. Jazzy, Bridgie, ready semua nih ini WA. Hari ini ulang tahunnya Ash. Correct me if I'm wrong, tapi dikasih tahu sama Arnie di live TikTok. Ash dari Five Sauce yang bakal datang November nanti ke Jakarta. So let's do a vote, satu atau dua pagi ini moodnya ya. Kamu mau yang mana? Apakah Five Sauce Evolve? Satu, vote satu WA voice note.

Ini lagu terlalu sabi buat pagi-pagi. Satu, Wait For Me. Evolve. Atau dua pagi ini, moodnya agak kalem ya. Start Over Five Sauce, merayakan 2 tahun di Matahari Cap Eda bersama Kamu Crew. Dua

0: Jujur kalau gue lagi baper sama dua sih. Don't Leave, I Don't Wanna Start Over sih. Mengulang kembali ke bulan. Arnie, sampai main di dua semesta. Arnie, kamu vote satu atau dua, Arnie?
1: Satu, karena first pertama dinyanyikan oleh Ashton. Jadi, satu gak sih?
0: Satu sih, Arnie. Oh my God, it's been so long since the last time I heard your beautiful voice, Arnie. Ngomong aja merdu ya, Arnie. Kacau emang Semarang. Melpoy?
2: Satu. Five shows, in five shows nih, Kev.
0: In 501 ya, oke. Jangan biarkan Kapten Eda baper kedua ya pagi ini. Jangan biarkan kedua ya, Helen.
3: Dua, Kep.
0: Aduh.
3: Dua.
0: Baper kan gue. Tuna gimana Tuna? Tuna satu atau dua nih?
4: Satu, Kep. Nah, biar gak ngantuk di mobil. Satu.
0: Let's go. Gue ke satu pagi ini. Thank you Live TikTok. Mari kita ILY pagi ini. Evolve. Happy birthday Ash yang memulai lagu ini. Sounds so good, Ash. Si drummer.

0: 0377 1022.
1: Mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Men's Beauty Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Kosong 22.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: Apa isi FYP kamu? FYP, oke. Kalau nggak pakai TikTok, isi home Instagram lo atau home YouTube lo biasanya banyak apa, crew? Oke. Kita bakal main itu. Gue udah ngerjain PR sih. Tadi subuh, crew jam 6 gue udah pada share. Contoh misalnya, ini gue juga belum dengar ya. Helen, isi FYP kamu adalah?
2: Isi FYP aku itu Cap, rekomendasi hotel, resto, kafe, pasti itu aja. Terus aku save, tapi nggak tahu kapan pergi.
1: Yes, kira-kira seperti itu. Thank you Helen. Jadi mohon bantuan ya crew. Sebelum lulus dari matahari akhir bulan Juli, maybe setiap hari, gue harus ngerjain PR yaitu konten lapor Cap Daily di IG. Nah, kemarin udah ada postingan tuh. Ini apa suara gue abis ya gara-gara live TikTok terlalu hype tadi. Ya, jadi di IG Prambors sudah ada postingan lapor Cap kemarin tentang salah posting di sosmed. Nah, si Bolu kan tuh dapat jadi highlightnya. Jadi izin buat yang ikut kelas lapor Cap, nanti beberapa dari lo yang door akan diambil sama produser Mabas dan kami akan masukin ke highlight lapor Cap Prambors. Oke. Yang mau ikutan kelas silahkan. Sebenarnya kelasnya udah cukup, udah banyak tadi yang share jam 6. Tapi kalau mau share juga silahkan. But aku parkir untuk dengerin suara Kiri. Kiri baru menyapa aku. Kiri, good morning Kiri. Ini dia gak ikut kelas, tadi nyapa doang.
3: Morning Kapten Eda, ya. Kok tumben jam 8 belum ada live TikTok? 8 lebih sih.
1: Udah cantik, udah selesai. Woi, jam 8.48, live TikToknya udah pas dari jam 8.00 sampai 8.30. Ya, Jess?
4: Iya.
1: Iya, ngeselin. Iya, BTW, new WA-nya udah sembuh, jadi kamu gak perlu dua kali check-in ya, girl.
4: Hai, Cap. Morning.
1: Yeah. Morning.
4: Isi FYP aku itu adalah AI kucing Indogo yang joget-joget. Abis itu ada Hyrox and Jim Tingi and Herdu-Herduan kepang-kepangan.
1: Cuk! Ah iya lagi kamu banget kepang-kepangan ya. Iya lagi. Iya semua kamu banget Jess. Ya seperti itulah kalau mau ngerjain tugas. Kalau enggak juga gak apa-apa karena gue punya banking banyak nih. Tadi kru jam subuh gue pokoknya udah ngerjain lah. Gitu kru. Ya Kiri ya, kamu nih telat ya Kitty.
3: Terus akhirnya karena aku suka nonton Terikat Janji, akhirnya aku cari tahu kan tentang Terikat Janji di TikTok. FYP aku isinya jadi Terikat Janji.
1: Ya begitulah bro. Oke.
3: Tapi anu
1: Kiri ditiup. Kiri Captain Ed ditiup. Iya gitu. Biasanya nanti jam 9 ada produser Mabas untuk ngerekam di studio semua lapor Cap lo. Jadi mohon bantuannya. Terima kasih juga udah like, subscribe, repost, and comment. Gue paling suka trolling di komen. Si Bolu. Kalau lihat di postingan yang Bolu dikomenin kan, kita tuh udah pada kenal ya. Kalau sering terbang sama Kapten Eda tuh gak kenal tatap muka, tapi tau lah kelakuan murid-murid kru ini seperti apa gitu. Nah Bolu kemarin cuman typo bilang posting, posting Cap, posting. Langsung dicengin. Ya gitulah kru. Ya oke. Nyam. Tiba-tiba gue ngeheng. Ya oke. Sebelum masuk jam 9, ini ada Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Biar chill ya. Yuk, Nadif. What a day. Thank you so much for being so helpful, crew. Jess, aku selalu ingat kamu selalu ngebantu aku di kelas lapor Cap. Your best, okay? Ciao.

kalau muda. Sebelum balik lagi ditemenin sama Eda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News. Berita pertama datangnya dari Dwayne Johnson bocorkan rencana animasi Moana 3. Dan yang kedua ada Malioboro bersiap jadi kawasan full pedestrian akhir 2026. Selengkapnya cuma di Prambors News. Dwayne Johnson kalau muda ngasih bocoran kalau Disney udah mulai bahas pengembangan Moana 3. Pembahasannya bakal dilanjutkan setelah film live action Moana tayang pada 10 Juli 2026. Kesuksesan dua film sebelumnya jadi alasan kuat nih sequel ini dibuat. Kabarnya Dwayne Johnson dan juga Aulie Cravalho juga bakal kembali menjadi pengisi suara Maui dan juga Moana di film ketiganya. Jadi mending yang gak sabar sama Moana 3-nya, gak apa-apa, kita tonton dulu ya live action ya.

0: Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang lagi menyiapkan sejumlah fasilitas termasuk pemasangan portal di akses menuju kawasan Malioboro untuk membatasi kendaraan bermotor. Meski begitu, kalau mudah, kendaraan darurat tetap boleh melintas ya. Sementara aktivitas bongkar muat untuk pelaku usaha masih diizinkan di jam-jam tertentu. Kebijakan ini diharapkan bikin Malioboro jadi lebih nyaman dan ramah buat para pejalan kaki maupun wisatawan. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
1: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.

0: listening to Pamborg. Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Prambors Live Session.
3: Prambors Live Session.
4: Tulus, I Can Make You Love Me, Bon Iver Cover.
5: Ya maafin, gue ngedeketin kamera jadi hilang mic-nya ya. Isi FYP lo, oke. Let's see, yang udah ngerjain PR dari pagi. Nih siswi best gue nih, Kania Anya Putri. Spill.
6: Isi FYP gue itu kalau gak konten running, konten random keanehan Indonesia yang gak jelas, kayak ondel-ondel lagi push up, dan yang terakhir adalah rekomendasi 3 kafe di Jakarta Selatan terbaru gitu.
5: Oke, okay, Kania, ondel-ondel lagi push up, Loof Girl. Itu cewek Scorpio 11-11ku. Yuk kita spill yang lain yang belum denger nih. Coba bentar crew, tadi udah ngerjain PR pas subuh. FYP ya. Mengetik keyword FYP dan inilah nama-nama yang belum maju depan kelas. Lydia.
7: Senangnya, senangnya pagi ini, pagi ini.
5: Yeay, lu nyanyi. Ngerjain PR gak nih?
7: FYP gua hari ini strawberry Dubai. Terus Obi Hero dan semua makanan-makanan. Oh, sama satu lagi, turnamen padel yang ada, bakal ada tiap minggu hari ini, bulan ini, ding.
5: Yes, jangan lupa coaching sama Coach Eda. Search di aplikasi Ayo Holy Padel Coach Eda. Itu dia Lydia. Ada Esa, ada Sabrina. Mari kita coba. Ini anak-anak baru nih. Crew, Esa.
8: Morning, Kat. Isi FYP gue tuh ada cerita di balik kantor, ada cerita-cerita ASN, terus ada Life with Autism, terus ada Dracin juga. Kat sama Anya, kita sinus, tapi aku tuh udah dimarahin sama dokterku karena belum berani operasi gitu loh.
5: Aku duluan ya, Kamis depan operasinya. Ya gitu Esa, aduh terbaik memang siswi-siswiku nih. Udah ikut kelas, plus curhat tuh, poin plus crew. Coba yang cowok-cowok. Topan, gas.
9: Morning Cap, isi FGP gue sekarang Grace Livia, Grace Abram sama Olivia Rodrigo kan. Semalam di Spotify habis rilis promo mereka barengan kan. Cantik banget. Terus sama House of the Dragon tentu saja, yang season ketiga. FYP mulu, sumpah tiap kali rilis episode baru FYP. Tuh.
5: Tos Taufan, barusan gue tos virtual ya. Sama Grace Livia is the hashtag crew, dimana mereka promo Spotify. Pokoknya DSP lah ya. Si Gracie Abrams dengerin lagu Olivia, Olivia dengerin lagu Gracie. So cute. Gracie bulan Juli ini bakal rilis album, correct me if I'm wrong. Ariana juga di akhir bulan. So yes, thank you so much sudah nge-spill semua isi FYP lo. Besok-besok lagi ya, bantuin aku ngerjain tugas. Sehari 2 kartu topik, bisa? Bisa dong. Biar Mabes, produser Mabes tuh bankingnya enak crew. Ya yeah, in the meantime, PR selesai, mari kita nikmati lagu-lagu Taylor Swift. Aman ya Bas? Aman katanya. Sudah senyum si Virgo Boy ini. Baiklah, this is my pick. Kalau lagu love songnya Taylor Swift, udah pasti harus Live from Paris, Taylor Swift Lover, buat semuanya yang dukung Prancis di Piala Dunia ya. This is it, my fave. Any song request silahkan, kita jam kosong sampai landing crew. Chill aja pagi ini, chill. Ini playlist dari Alika dan Ratu Magangers. Let's go.

0: It's Captain Ada on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim Nulis silahkan komen di IG Cap Ada postingan terbaru. Go!
1: Yes, good morning crew yang sudah menyapa di IG Cap Ada, komen lapor Cap. We got Miss VDJ, my Amsterdam crew yang katanya mau main ke cockpit. I'll be waiting for you, Yvonne and Gabe. Akhirnya setelah 3 tahun kita bertemu lagi di cockpit. So nice, merayakan 2 tahun Cap Ada di matahari. Yes, thank you so much. Kemarin Yvonne udah pengen mumpung lagi di Jakarta, Cap, ayo ketemuan. Boleh. Jam 10 nanti mau ketemuan sama Yvonne sama Gabe di cockpit. Good morning Gui, Dimas, Shemix, FH Putri, Kang Showmike, Lily, still with me. Oh Lily, dia jam segini udah kerja, jadi dia tim nulis di IG. FYP TikTok, rekomin tempat-tempat unik atau tempat-tempat baru, movie, quotes, cinta, quotes hidup. Kalau FYP IG isinya berita Indo saham sama anime. Beda platform, beda FYP Cap. Oke Lily, ini udah kebayang. Beberapa yang udah sering voice notes di new WA, terus ngetik, gue baca ketikan lo udah kayak bernada suara kamu Lily. Yes, good morning. Di new WA ada beberapa anak baru, ada admin BKI Karanganyar, good morning. And then thank you for tapping in prambors.live. Kemudian ada Raisa, ini anak baru juga. Raisa, salam kenal dari Captain Ada si Pisces. Silahkan kita dengerin suaranya Raisa nih.
2: Morning Captain Ada, ya. Aku Raisa dari Bandung. Aku mau request lagunya X Dineri Heroes yang judulnya Voyager. Syaratnya untuk para freelance yang kemarin gak bisa datang ke Prambanan Jazz Festival. Semoga kebagian Voyager bersama di konser nanti ya. Thank you.
1: You're welcome. Kiss-kiss Raisa, salam kenal. Ah, so good. Thank you so much crew. Jadi ada beberapa, sekarang kan new WA-nya udah sembuh nih. Yokata. Yokata tuh syukurlah di bahasa Jepang. Jadi thank you for tapping in prambors.live dan mencoba klik kanan atas untuk nge-request lagu ke Captain Ada ya. Ada 20.000 pendengar pagi ini. Thank you so much for streaming Raisa. Tapi aku abisin dulu kelas Taylor Swift-nya boleh ya. Sama ini ada update pemenang TTS. Fauzan, aku akan jemput Fauzan juga. So thank you sudah ikutan tebak-tebak skor. Setiap hari dapat 250.000 dari Prambors di prambors.live. Coba gue cek website-nya prambors.live. Pagi ini bisa tebak skor nggak? Coba cek ya. Ah, kuis sudah ditutup. Kuis sudah ditutup. Selasa 7 Juli jam 11. Hari ini hari apa sih? Selasa kan? Selasa. Ya well, ini mungkin nanti akan buka. Argentina lawan Egypt jam 11 malam nih, tebak skor. Nanti jam 11 malam cobain ya. Main ke prambors.live, terus tebak skor. In the meantime, let's play Taylor Swift, Everything Has Changed, Taylor's version with Ed Sheeran. Here it is, crew.

0: attached. WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi. Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Captain Ada speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Lay Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lay Fei. Let's play a bit of a Lay Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check. Santai, ada gue, Captain Ada di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk cockpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Ada, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: WA ke Kapten Ada 0811-607-1022.
2: Yuk abis ini jemput pemenang TTS Fauzan yuk.

0: try again in a few minutes.
1: Panggilan untuk Fauzan, apabila mendengarkan Fauzan, aku lagi menelpon Fauzan. Mari kita coba dua kali lagi kali ya kru, kalau enggak 250.000-nya angus nih. Dikasih pressure dulu ya kan. Soalnya kata produser Balki, sikat cap, udah di brief dan Fauzan.
0: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk, cobalah beberapa saat lagi.
1: Dua ya, dua nih. Oke, bagi-bagi, ini tau gak? Bagi-bagi, bukan giveaway, apa namanya? Apa namanya pool? Aduh, nanya ke Ipul, loading pasti. Bagi-bagi hadiah quiz. Apa sih namanya kalau di... Ih, otak gue udah...
0: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi.
1: 250.000-nya buat Ipul aja gimana? Wah, okay. Hah? Okay, lo.
2: Itu kan,
1: nah. Lo oke?
2: Okay.
1: Ya, gak boleh, kan lo gak ikut tebak-tebak skor.
2: Ayo, boleh.
1: Ya, lo ikut dulu sekarang ke prambors.live. Terus lo tebak skor nih, Argentina lawan Egypt berapa cuy?
2: Argentina lawan Egypt.
1: Iya.
2: 3-0.
1: Buat?
2: Argentina.
1: Oke, lo tulis di prambors.live
2: ya.
1: Itulah Ipul, tapi gue masih penasaran kru, biasalah. Gue tuh kepo untuk menjemput kru ya. Kalau enggak ya udah kita kelarin si Taylor Swift, abis itu kita... Selesai kerjaanku, kru. Enak ya, hari ini vibe-nya enak. Walaupun hidung gue lagi.
0: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi.
1: Oke, okay. Kalau gitu, karena aku mau 9.25, masih bisa main. Oke, okay. Karena aku mau main sama kamu aja. Ayo, ini banyak anak baru nih. Ada Dio, ada Siondut, ada Raisa dari Bandung tadi. Ada Cina Chong. Cina Chong apa ini Cina Chong? Coba kangen suaranya. Nih.
3: Cap, boleh ya. Request lagunya Tete yang Crazier enggak?
1: Boleh gak,
3: itu
1: ya?
3: Underrated banget sumpah.
1: Boleh gak,
3: tapi
1: ya?
3: Itu dulu di play di movie-nya Hannah Montana, my favorite. Please please please please.
1: Aduh, enggak bisa gue nih kalau di please please pleasein gini, tadi mau nge-vote nih. Play enggak, Pul?
4: Itu dia.
1: Ah, itu dia. Ivonnya lagi OTW sini kayaknya.
5: Kode maaf ya, Kak. Kita udah OTW ya, rada macet nih. Please tunggu saya, tunggu kita.
1: Kita gracious. Gracious Ivon, gracious. Oke, gini aja deh. Aku tungguin. Pokoknya kalau 10.15 mungkin kokpit udah occupied, aku tunggu di lobby aja, nanti di bawah kita foto-foto di bawah Ivon ya. Safe drive please. Oh, udahlah. Langsung aja Crazier nih buat Cina Chang, udah langsung dah. Kamu ya, aku mau main vote-vote, kamu belokin aku ya. Aku tandain kamu Virgo Chinatsu, memang blue box. Crazier from Hannah Montana era. So here it is, Crazier Taylor Swift. Thank you for enjoying. Kelas kita kelar. Pulang ya, Pul?
4: Masih ada tamu.
1: Oh iya,
4: bang.
1: Oh iya, sorry. Lu manggil gue bang. Gue bang lah. Mana lagunya? Gara-gara Ipul nih ngehengkan. Aduh, Pul. Pul, Crazier.

0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Eh, kata gue 2-0.
6: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
5: Ya, 2-0.
6: 3-1.
5: 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
5: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
5: Siapa?
6: Emang lu paham ada Neymar?
5: Ada.
6: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
5: 2-0.
6: Gak mikir.
5: Eh, 2-6.
6: Wah, bodoh.
3: Daripada tebak-tebak.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: WA ke KTED 0811 607 1022.
3: Ada yang request di live TikTok tadi kan? Buat Sandy yang Sandy, salam dari Yvonne nih. Dari Amsterdam, dia naik taksi ke Fatmawati loh Sandy. Aku tunggu kamu dari Amerika ya. This is Caleb J, Gerilya Cinta.

Selalu deh di play lagu-lagu cinta-cintaan tuh, dokter cancerku join in. Kamu tuh ulang tahun tanggal berapa ya, dok? Nah, si Ojan nih, aduh Ojan, baru bisa ditelepon dia. Cap, telepon balik Cap, 250 ribu gue. Allah, bikin gue kerja aja. Ini lagi karaokean nih sama pramugari-pramugari Cap Eda, ya gak sih nih?

0: Liverpool sampe ngocok Sandy, ngocok Marakas dia, gila. Hebatnya
1: cinta. Oke, mau ketemu dokter cancer dulu, baru aku jemput si Ojan nih. Ojan, Ojan. Dokter cancer, 5 Juli kan?
0: Hah? 5 Juli? Ih, udah lewat, maafin.
1: Happiest birthday week, dok. Ini suara yang lagi birthday week.
2: Halo, good morning. Yeah.
0: Ibu langsung selimutan dia.
2: Morning, Kev. Hope you have a good day today.
1: Yes, of course.
2: Terus cuma mau kasih info, aku hari Minggu kemarin ulang tahun. Yay. Ucapin dong.
3: Happy birthday.
0: Ya, Ibu langsung masuk. Eh, gua duluan dong, enak aja. Misal lu, Pul. Wah, gak bener nih. Ntar dok, akhirnya aku bisa nulis nih. Ya, tolong dong, dok. Bentar, aku ngucapin lu deh. Enak aja lu, Pul. Gua duluan. Oke. Okay. Untuk dokter cancer.
1: Udah siap ya, dok?
3: Udah.
1: Bukan elu. Gue gampar nih hidung lu. Ipul ngapain? Lu ngapain stretching sih, Pul? Oke. Okay. Ini aku pakai background romantis deh. Dari Captain ada.
0: Sampai salah jemputin nama gue. Dari Captain ada.
1: Dari Captain Eda ke dokter cancerku. Happiest birthday week 2026, dok. Sejak 2022, aku tidak pernah luput untuk mengkawal dan mengucapkan kamu ultah. Walaupun aku lupa terus ya, karena WA-nya baru mulu, dok. Please always do your best. Thank you for your, you know, sweet, sexy, and hot voice every night and every morning to call me, to boost me up. I will always remember our oleng nights, di mana kamu abis ke te. I will always remember. Pul, udah geleng-geleng nih. Sorry, Pul, my moment, bro.
0: Iya sih.
1: Iya sih. Man, gue sama dokter cancer kayak udah ngenalin cowok ke dia, kemudian dia ghosting, udah ngekawal dia. Aku gak tahu ya, dok, kamu lagi musim apa saat ini. Tapi musim balapan udah, ngekawal ke Singapura, oleng di Kemang udah. Dok, apalagi sih yang mau kita buat nih?
3: Buat bumi baru, Kat.
1: Wah, itu dia, semesta baru, bener. Thank you, Pul.
3: Dok, itu dia.
1: Hadiah ulang tahun kamu tahun ini, aku akan jumpa kamu lagi di bulan, oke? Per Agustus, aku akan antar kamu lagi pulang dan oleng tiap malam. Kalau masih era oleng, kalau udah era settle, ya udah, aku kawal juga, dok. Gitu, Pul. Ah, gangguin gua aja lu. Sama doakan aku, dok, aku bakal operasi THT nih Kamis depan ya. Jadi Jumat aku bakal taping. Semoga lancar nih operasinya.
3: Amin.
1: Amin. Oke, okay, kerja dulu, dok. Aduh, si Ojan nih bikin gue kerja aja. Ntar ya, crew. Dok, that one's for you, dok. Oke, okay? Thank you so much for being the best.
0: Ah, kenapa sih Tasya? Good morning, Tasya. Ini pramugari-pramugariku.
4: Iya.
0: Iya, Jan. Halo, Ojan.
4: Halo,
0: Jan. Aduh, lo bikin gue kerja aja, Jan. Jan, ini pramugari-pramugari gue lagi dateng, bre. Lo bikin gue kerja. Bentar, gue cek dulu. Ini lo lagi deket banget sama radio, kah?
4: Enggak.
0: Enggak,
4: lagi,
0: ya?
4: Tadinya lagi streaming di HP juga sih sebenarnya. Cuma waktu auto call gini kan jadinya ke stop ya.
1: Ke stop, betul. Oke, jadi aman ya. Oke,
4: okay. Aman.
1: Betul, soalnya tadi ada bunyi nyamuk ya, mungkin dari feedback streamingnya. But thank you so much, okay, for being here. Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo bintangnya adalah?
4: Aku Aries, Kak.
1: Aries, siap. Oke, okay. Aries.
4: Betul.
1: Ikut TTS Prambors, caranya gimana? Lo main ke website apa? Sebut coba.
4: Website Prambors FM Live ya.
1: Iya. Betul, tadinya prambors.fm, sekarang udah prambors.live.
4: .live, betul.
1: Yes. Lo kemudian ngetik tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya, silahkan.
4: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
1: Betul. Nah, kemarin, iya. Gimana matchnya? Udah nonton belum? Dan reviewnya
4: nonton,
1: gimana?
4: Nonton.
1: Gimana, Jan?
4: Review lumayan ketat ya pertandingannya ya, karena dua-duanya juga saling ngotot, tapi kalau aku sih optimis dari awal juga udah dukung Spanyol, jadi udah pasti dia pasti menang lah gitu. Cuma nggak akan banyak skor juga. Spanyol itu selalu tipis ya, biasanya 1-0 gitu kan. kalau lawan-lawannya apa negara besar. Itu sih, Cap.
1: Ini baru, Jan. Gue kasih love bomb, gak apa-apa lo telat, tapi lo tuh nonton dan nge-review. Karena dari kemarin pemenang yang gue jemput tuh, siap Cap, siap Cap, siap Cap, siap Cap.
0: Mana reviewnya? Lo nontonnya?
4: Betul-betul.
1: Santai, santai.
0: Iya, iya, sorry.
1: Sorry, Paul, ini ada Aju dan gue Ipul ya. Dia juga ikut menilai si Ojan yang telat nilainya gimana. Tapi gue kasih nilai lo pagi ini 1000 kurang 1 karena lo telat ya. 999.
4: Waduh, iya, sorry, thank you Cap.
1: Tapi mau duitnya 250 ribu kan?
4: Waduh, mau banget ya.
1: Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue.
4: Siap.
1: Siap, Jan, thank you so much. Okay. Gue mencari pemenang kayak lo. Nge-review matchnya bagus, jadi teruskan ya. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
4: Optimis kayak pasti.
1: Sampai
4: pasti
1: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
4: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
0: Wow, ini dia nih.
5: Cowoknya parah banget itu, kaku banget.
1: Aduh, iya, bagus, gue suka. Yang penting tetap sportif ya. Ya kita lihat Norway sama Inggris ya.
4: Iya.
1: Thank you, Jan.
4: Oke, okay. Thank you banget, Kev.
1: Sama-sama, best emang gitu, Paul. Kenapa ya? Di saat pramugari-pramugari ini lagi nyamperin gue, tuh ada aja salmon yang dateng, Pul. Kenapa ya?
3: Namanya juga anomali.
1: Itu. Aduh, Tasya, I miss you. Dokter Cancer, I miss you. This one goes out to udah oleng gue. Yvonne sama Gabe. Thank you Yvonne sama Gabe sudah mengajak gue keliling dunia dengan semua lapor capnya. Dia ngajak Yvonne sama Gabe ngajak gue so many places cruise, so many concerts, great concerts, DJ-DJ Amsterdam, terus Beyonce, dan yang terakhir gue inget selain Coldplay adalah Harry Effin Styles, man. Boom. Dan Yvonne lagi otw kesini untuk foto bareng sama Cap Eda setelah 3 tahun. Yvonne, Gabe, safe drive, aku tunggu pokoknya. Let's go to New York, baby.

0: 1022.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
6: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
7: Kebiasaan deh, baru mau landing tuh baru rame. Ya Pul, dapat salam lu dari dokter cancer. Aduh, jangan dok. Ipul kering. Aneh bok kering. Ini dia, pramugari Tasyaku, pramugari yang hilang. Maafin di new WA ini. Sulit untuk membaca chat kamu, jadi please balas aku dengan voice note ya. Dan dia maju depan kelas dong. Terima kasih sudah dikawal 2 tahun di Matahari. Aku akan ingat selalu kita ujian-ujianan karaokean Kris Patih bersama weekend ya Tasya. Ayo masuk.
8: Cap,
7: sebelum landing. Ya.
8: Cap, how are you? Aku harus banget VN karena 2 tahun lalu aku mengumumkan aku putus dari hubungan 10 tahun. Terus tahun lalu aku mengumumkan aku ketemu mantanku bersama selingkuhannya. Tahun ini aku juga mengumumkan hari ini aku lamaran. Terus dapat calonnya Leo. Enggak nyangka sih dapat Leo.
7: Tetangga dong, makamu kan Virgo, Leo Virgo, LV. Oh my god, Tasya, thank you so much. It means a lot. Setiap tahun kamu checkpoint baru ya. I wish you nothing but love. I pray for the best for you. Thank you. I will always remember Tasya. Weekend-weekend aku temenin mendung-mendung di Fatmawati, karaokean Kris Patih 1 jam sama aku dengan kacamata kamu dan juga rambut kamu yang udah ready on point mau syuting kalau enggak salah ya. Everybody loves you that day Tasya. Kayak okay, kenalin ke Tasya, mana Tasya? Ya itulah. Thank you so much Virgo girl. Kawal aku ya. Agustus aku akan kembali nganter kamu pulang sama ayang kamu Tasya. Terima kasih atas 2 tahun ini di Matahari. Yuk, Lin Lepit, karena Kapten Eda pengen sedekat Tasya kayak buttons. Kayak apa? Buttons tuh apa, Pul? Kancing, bukan korek kuping, ganteng. Buttons dibilang itu cotton butt.

0: Just want to be close to Tasha. Thank you so much, Tash. You made my Tuesday. Okay, crew. Ayo. Password landingnya adalah voice notes. I love you. I love you. Pull mana I love you-nya?
1: I love you.
0: Anjay. Ganteng.
1: Itu dia.
0: Aduh, baru mau gue bilang ganteng gak jadi. Pull. Ya, yeah, voice notes. I love you. Abis itu kita landing ya. In the meantime, ini ada anak baru kayaknya yang curhat juga. Coba, Johnny, tutup juga sebelum I love you nih.
2: Halo, selamat pagi, Cap. Abis dari THT nih, awalnya sepele dari radang tenggorokan dan hidung menjalar ke telinga. Akhirnya kayak orang budak gitu, Cap. Aduh, nyesel juga ya kalau udah sakit. Tapi ya, kembali lagi pola makan yang kurang sehat, gorengan sama minyak-minyak kayak gitu. Akhirnya kayak orang budak ya, semoga cepat sembuh deh dari juga kalau urusan THT ini. Oke, Cap, semangat.
0: Aduh, Salfok, dipap sama dokter cancer. Au, dok, jangan deket-deket, dok. Ipul gak boleh lihat nih. Oh my god, ya, Ipul lihat dok tuh langsung senyum-senyum, dok. Enak aja. Gincu merah tua, ini cuma milik Cap Eda. Anyways, tentang THT, iya crew, sebelum telat, mending check up. Kayak gue udah. Jadi penyakit gue tuh cuman demam dan radang hidung. Akhirnya setelah 5 tahun kembali gue cek, ini udah check up kedua kemarin. Hidung gue tuh septumnya bengkok, terus konkanya gede lah di dalam. Jadi gue harus operasi THT, long story short, Kamis depan. Jadi mohon doanya, semoga lancar. And please don't pressure yourself. Walaupun ini gue self-talk ya. Kadang kalau lo sakit atau need operasi tuh kayak, apa yang salah dalam hidup gue? Gue tuh ngapain? Kayaknya hidup gue baik-baik aja deh. Gak ngerokok, gak minum, gak apa, tidur juga cukup. Tapi ya, don't put pressure on yourself. Please be healthy soon, okay? Positive energy always. Doc, love you. Yes! Dapat pop landing. Hai. Itu dia, Paul. Ini baru terbang, crew. Ini baru terbang, bre. Aduh, captionnya gak bisa kebaca. Tapi this is mine forever. Yuk, mana password I love you-nya dengan gaya kamu, Gem?
3: I love you, Kapten Eda, Bang Ipul, dan semua kru. Sehat-sehat semuanya. Love you, much love.
0: Ipul langsung bergetar di tempat dia tuh lihat. Sandy?
4: I love you. Aku bawa dulu ya.
0: Go, bodo amat. Gue tuh pakai headphone, Sandy. Jangan diulti dong. Di Amerika udah malam, kru, saatnya bobo ya. Sekali lagi dong. Nagi.
4: I love you. Aku bawa dulu ya.
0: Gue yakin si Johnny juga langsung sembuh tuh THT itu denger suara lu, Sandy. Sembuh si Johnny. Cap, tenggorokan gue udah ulti.
5: Love you, Cap.
0: Love you too, Ash. Makasih buat beef lasanya. Merayakan 2 tahun Captain Eda lulus. Bentar lagi ke bulan ya, Ash. Nanti gue TVRI Senayan. Nonton aku di TVRI, oke? Okay? Itu Ash, suka nonton aku di siaran berita.
6: I love you, Cap. Aduh, dengan suara batuknya. I love you, Ariza Ruby juga nitip. Thank you, Cap.
0: Yay! Bucin, Virgo, ngeselin. Helen,
7: I love you, Captain Eda. To the sun, to the moon. Let's go, Cap.
0: Let's go, baby. Feren di New Taipei, I love you. Fuad, I love you. Dr. Cancer, most of all, I love you. Udah?
8: Olim, Kak Olim.
0: Jam 9.08, aku ketemu Yvonne sama Gabe dulu. Yvonne, Gabe, safe drive. Aku tunggu maybe di lobby Prambors di bawah. Ah, kru Amsterdamku. Buat Tasya yang hari ini lamaran, memang sialan kamu. Cekin-cekin abis dikawal curhat 2 tahun lalu, galau gini, galau gitu. Hari ini dia lamaran. Sialan kamu, the best memang, Tasya. Much love, tapi tetap love, Dr. Cancer. Bye.

Indonesia. Two Time Wars. Indonesia. Number one hit music station. Kaula Muda, ada kabar baik nih buat lo yang punya kendaraan di Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan lo masih tertunda, sekarang saat yang tepat buat diberesin. Karena selama program ini berlangsung, lo bisa melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga, pajak yang lo bayarkan juga berkontribusi untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatkan infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagi layanan yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Yuk manfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir. Info lengkapnya bisa lo cek di website Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang karena manfaatnya kembali untuk Jakarta. Jangan sampai kelewatan, program ini hanya sampai 31 Agustus 2026.

0: mudah. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
2: Iya mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Eda JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
2: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, lo input skornya berapa?
2: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
1: Oke, betul atau salah?
2: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
0: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
3: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: listening to Fan Wars in Indonesia, number one hit music station.
1: Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya People on the Side live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau mudah.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

Tokyo. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah? Tenang, 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi, kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
3: Ayo kita ke Jakarta Fair.
4: Radio.

It's Madison Beer Bittersweet on Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome to Daytime Show with Ralphie Golomude. It is a Tuesday, hari Selasa, it's the second day of the week. Ada 4 hari lagi menuju weekend, Golomude. There's always something to be excited about. Dan semalam gue senang banget, Spanyol menang! Woohoo! Soalnya dapat arisannya Spanyol. Kalau dapat arisan Portugal, gue sedih. Tapi pasti banyak yang sedih juga karena ini last rodeo-nya Cristiano Ronaldo di World Cup kalau muda. Full update-nya nanti, plus ada update Wimbledon juga, update movies and series, habis itu music updates dan lain-lain. Pokoknya bakal seru 4 jam ke depan sama Ralfi dari jam 11 sampai jam 3 di Daytime Show. Jangan kemana-mana kalau muda, karena up next ada Ariana Grande yang katanya mau ngerilis album di akhir bulan ini. This is We Can Be Friends on Prambors.

0: Two Fanboys Indonesia, number one hit music station. Kaula muda, ada kabar baik nih buat lo yang punya kendaraan di Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan lo masih tertunda, sekarang saat yang tepat buat diberesin. Karena selama program ini berlangsung, lo bisa melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga, pajak yang lo bayarkan juga berkontribusi untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatkan infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagai layanan yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Yuk manfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir. Info lengkapnya bisa lo cek di website Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang karena manfaatnya kembali untuk Jakarta. Jangan sampai kelewatan, program ini hanya sampai 31 Agustus 2026.
1: Hello, this is Captain Ed speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Leife, jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning, and my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zane. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zane.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
4: Iya, Mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
4: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay, lo input skornya berapa?
4: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, okay, betul atau salah?
4: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
0: This is my station, Prambors
5: Indonesia,
0: number one hit music station.

Udah it's been like this, udah hampir menuju 2 bulan gue siaran jam 11 sampai 3 kalau mudah. So don't forget, stay tuned. Anyways, semalam itu pertama kali gue akhirnya nonton bola dan begadang, and it not disappoint. Karena gue lagi bela Spanyol, semalam jam 2 itu ada pertandingan Portugal lawan Spanyol. Banyak yang sedih, bahkan streamer terkenal iShowSpeed nangis di stadion. Kenapa? Karena Ronaldo kalah kalau mudah. Dan ini juga katanya jadi last rodeo-nya Cristiano Ronaldo di Piala Dunia. Subuh tadi Spanyol sukses singkirin Portugal 1-0 lewat golnya Mikel Merino. Ini pemain cadangan loh di Stadion Dallas. Ini artinya kita baru aja ngeliat Piala Dunia terakhir dari seorang Cristiano Ronaldo. Walaupun CR7 bilang dia tetap bangga sama kontribusinya buat negara, tapi ini merupakan World Cup terakhirnya Cristiano Ronaldo kalau muda. Jadi World Cup sekarang udah nyampe babak perempat final ya. Banyak 16 besar sekarang. Tim-tim yang lolos itu ada Norway, ada Inggris, Swiss lawan Kolombia belum, Argentina lawan Egypt juga belum. Tapi nextnya pertandingan besar itu ada Inggris lawan Norway, Prancis, Maroko, Spanyol, dan Belgia. Sisanya antara Mesir, Argentina, Kolombia, sama Swiss. Gitu deh kalau mudah update-nya. Walaupun ini era terakhir, end of an era buat Cristiano Ronaldo, tapi it's a new era untuk Prambors. Yoi. Tungguin aja kalau mudah, bakal banyak penyiar-penyiar baru dan lagu-lagu baru pastinya di playlist. Just like this one. Next up on Prambors Daytime Show, Tiara Andini, Merasa Indah.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Framboers Indonesia number one hit music station.
1: Ayo ni udah bakumpul bakumpul Master Top 5 udah mulai yo.
2: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
3: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti dunia. Kita masuk ke nomor 5.
4: Ah, iko saatnya nomor 5.
3: Di nomor 5 ada Behemoth.
5: Rodanya 3 ya.
3: Itu bemo.
5: Lo gak sabaran banget. Habis gimana gitu panggilan jiwa.
3: Ini makhluk mitologi.
5: Mohon again. Minta lagi. Mitologi ini bro, ketika seorang bapak nasihatin anaknya, terus anaknya matanya dilebarin gitu, mito lagi,
6: melotot lagi.
5: Iya, kalau tahu men.
3: Iya nggak tahu saya.
6: Gimana lagi?
3: Dia monster yang menguasai daratan, tinggal di sebuah gurun tidak terlihat sebelah timur Taman Eden. Di nomor 5, Behemoth. Tereng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng.
6: Lah diulang lagi nih ceritanya.
3: Tapi kan beda versi. Pendekatannya beda.
6: Oh iya, Behemoth.
3: Iya.
6: Behemoth itu ya seksi banget gitu loh.
5: Baheno.
6: Iya.
5: Behemoth ya kepulauan yang keren itu.
3: Bahama.
5: Jauh banget ya. Ya emang jauh, kalau deket mah itu Pancoran.
6: Behemoth itu bro adalah ketika bapak lo nanya, ini permen diapain nih?
5: Behemoth.
6: Iya.
5: Kasian banget tuh babe seumur hidup gak tahu makan permen.
3: Terus habis itu si bapaknya foto-foto sendiri gitu, angle-nya dari atas. Behemoth.
6: Babe imut.
3: Iya.
5: Allahu Akbar.
6: Nah, terus ternyata bro, si babenya ini terusan beli HP baru.
5: Behemoth.
6: Iya.
4: Bukan bro, babehnya. Nah, abis ngetik email, mau disend. Nah, ini kenapa sih nih, komputer?
6: Behemoth.
4: Astaga.
3: Udah, kita masuk ke nomor 4. Selain satu ini.

Dan kalau lo pengen menangin cash, if you are short on cash, kita bisa ngasih lo 250.000 kalau mudah. Hey, gimana caranya Ralfi? Ikutan TTS, ini dalam rangka Piala Dunia sampai tanggal 19 Juli nanti. Lo bisa tebak-tebak skor untuk pertandingan-pertandingan tertentu, bisa dilihat di prambors.live. Langsung aja ke website Prambors kalau mudah. Dan yang tebakannya paling benar dan cepat itu bakalan dapat uang tunai Rp250.000. Makanya sering-sering pantengin juga Instagram Prambors buat tahu pertandingan apa yang bisa lo tebak skornya. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Eda dan Ralfi kalau mudah. More info check prambors.live as we are moving on to some Devin Cole. This is Sorry Mom on Prambors Radio.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.

0: Sultan Wars Indonesia number one hit music station.
1: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
1: Kalau muda, kapan terakhir kali lu ngerasa bebas buat mimpi? Bebas berharap dan yakin kalau semuanya bakal baik-baik aja. Kalau lu kangen sama perasaan itu, saatnya nonton musikal Senja Teduh Pelita. Persembahan Jakarta Movin, Malik and the Essentials, dan Indonesia Kaya. Teater musikal ini diangkat dari lagu-lagu Malik and the Essentials yang bakal ngajak lu ngikutin cerita tentang keluarga, persahabatan, harapan, dan perjalanan.

Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Buruan amankan tiketnya sekarang juga. More info, cek Instagram @jakartamovin atau jakartamovin.com.

Justin Timberlake, Cry Me a River, here on Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back to the show, kalau muda. A lot of updates is waiting for you. Salah satunya album baru Ariana Grande yang bakal dirilis akhir bulan ini. Udah lumayan lama juga nggak dengar karya baru dari Ariana Grande. Terakhir rilis album mungkin beberapa tahun lalu sih kalau muda. Have the full details, dan masih ada beberapa sports update juga kayak dari Wimbledon, NBA, dan lain-lain. So stay tuned and I'm welcoming you to a brand new hour. Sekarang tepat jam 12 lewat 5 menit. So I'm gonna be here for the next 3 hours sampai jam 3 sore. I'll be back after 2 hits. Ada Dua Lipa, Houdini, and now Fabio Asher, Rumah Singgah.

Dua Lipa Houdini, Prambors Daytime Show with Alfie. Welcome back, kalau muda. Something exciting happened last night di konser Ariana Grande Eternal Sunshine Tour. Dia ngasih tauin kalau dia akan ngeluarin album baru kalau muda. It's album number 8, Arianators. Mana suaranya kalau muda? Dikasih judul Petal dan katanya akan rilis akhir bulan ini. Tanggal pastinya belum ada, tapi makin gak sabar nunggu lagu pop catchy baru dari Ariana Grande. Karena setiap album baru pasti ada lagu yang catchy-nya kalau muda. Sama ke artis yang satu ini, a strong and powerful female artist, SZA. This is Saturn on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station, here on the daytime show up until 3 p.m. with Ralphie kalau muda. Hang tight!

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi. You're listening to Prambors, Indonesia number one hit music station.
3: Bro, abis basket gini jerawat lo langsung pada nongol semua dah.
4: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
3: Tuh, belum lagi muka lo minyakan.
4: Hmm, gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
3: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
4: Emangnya bisa beneran, bro?
3: Yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lo sekaligus juga bisa.
4: Kok bisa sekaligus semua ya?
3: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
4: Oh gitu.
3: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
4: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
3: Iya dong.
4: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
3: Yeah, padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
4: Berbagi tuh indah, bro.
3: Yeah, indah, indah, indah buat lo doang kali.
4: Mantep, bro.
3: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
5: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Ede JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3,
2: Cap. Oke, betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
4: This is my station,
5: Prambors
4: Indonesia
5: number one hit music station.

It's Khalid in plain sight, Kuala Muda. Welcome back to Daytime Show with Rafi on Prime Boys Radio, Indonesia number one hit music station. A new one from Khalid. Dan belakangan ini juga lagi rame, timeline-nya pas banget sama World Cup. Itu ada event olahraga gede juga, Wimbledon. Nah, di tenis, nama Aldila Suciadi ini beberapa tahun terakhir juga lagi naik-naiknya Kuala Muda. Dan dia compete di Wimbledon. Tapi Aldila Suciadi tadi malam bareng pasangannya di mixed double udah berjuang abis-abisan di perempat final mixed doubles Wimbledon Kuala Muda. Tapi sayang banget mereka kalah dan harus berhenti setelah kalah ketat 2 set langsung dari ada pasangan Australia Kuala Muda. Jadi di talk set ini gue mau bilang thank you Aldila. Walaupun kalah, walaupun gak lanjut ke babak selanjutnya, lo tetap jadi kebanggaan kalau muda siang ini. Wimbledon akan lanjut sampai tanggal 12-an. Dan ada beberapa nama yang udah keluar, kayak Arina Sabalenka udah keluar. Habis itu siapa lagi tuh? Oh, Naomi Osaka lanjut. Pokoknya banyak yang mengagetkan deh kalau muda. Silakan langganan di video dan nontonnya di Spotify. Tapi kalau dengerin yang ini, di Prambors aja. Lisa, Moonlit Floor on Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Good afternoon, Kuala Muda, don't go anywhere.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.

0: kacau.
1: Hey! Ditabrak lari lagi. Ketret, ketret, kenapa?
2: Lo tau gak gue kena korban tabrak lari lagi nih, gue ditabrak lari lagi.
1: Ah bodoh, paling lo bercanda lari, kemarin lo cuma ditabrak orang lagi lari doang.
2: Enggak, kali ini beneran serius, gue ditabrak, ya ampun, gede banget. Wah, itu, aduh, sakit banget kaki gue nih.
1: Gede banget?
2: Iya.
1: Sampai beruak?
2: Hah?
1: Sampai beruak kata lo, beruak gitu.
2: Itu, yang binatang gede bisa nyakar.
1: Beruang campur biawak?
2: Iya.
1: Kejadiannya di mana, ketret? Gue kesana, gue kesana.
2: Tolong, ntar gue kirim ya, gue kirim apa GPS location gue.
1: Oke. Ketret,
3: iya.
1: Mana?
3: Cepet juga lo,
1: kakinya kan gue loncat.
3: Ketret, kan GPS locationnya gue kirim, gue di depan rumah lo.
1: Ya ilah, itu tadi jerit-jerit lo denger suara siapa?
3: Mendingan gue bel.
1: Iya benar. Ketret,
3: yo,
1: mana kakinya?
3: Ini lihat di kaki gue nih. Oh my god, lihat nih.
1: Mana?
3: Ini nanti gue tadi ditabrak lari.
1: Kakak?
3: Ditabrak lari, ditabrak kucing.
1: Kucingnya lari.
3: Aduh sakit banget kaki gua.
1: Set.
3: Aduh.
1: Lo kan ditabrak lari sama kucing. Set. Jangan jadi kecoa. Lo pernah ditampol monyet gak? Mau gak ditampol monyet?
3: Gimana?
1: Bentar. Nang-nang tampol nang.
3: Nang-nang itu siapa?
1: Danang.
3: Danang.
1: Iya. Bentar kemarin ya.
4: Yo bro, what's up man?
1: Tampol dia.

Sabrina Carpenter Espresso. Jangan lupa ngopi kalau muda di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Here on the daytime show with Ralphie. Welcome back. Dan banyak hal yang akan terjadi di Prambors kalau muda, kayak hari Rabu. Rabu itu ada Adhikara. Adhikara akan siaran bareng gue di jam 11 sampai jam 12. Terus sekarang kita juga masih ada ongoing quiz TTS, tebak-tebak skor Prambors dalam rangka World Cup 2026. Lu bisa dapetin cash money Rp250.000. Caranya pantengin Instagram Prambors. Kalau belum follow, follow dulu. Abis itu lihat pertandingan yang bisa lo tebak skornya. Dan langsung ke prambors.live. Sampai tanggal 19 Juli masih ada. Jadi jangan segan-segan untuk sering-sering bolak-balik ke website Prambors dan Instagram Prambors buat cek pertandingan apa sih yang bisa lo tebak. Yang paling cepat dan benar dapat Rp250.000. No cap kalau muda, langsung dikasih. Pengumuman pemenangnya ada di jam siaran Captain Eda di jam 6 sampai 10 pagi dan jam gue 11 sampai 3. Jadi pantengin terus mangkal di Prambors kalau muda. Kita lanjut dulu sekarang sama satu lagu dari Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda, Kau.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Kata gue 2-0.
6: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
5: Ya, 2-0.
6: 3-1, 2-0.
7: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
5: Ada situ tuh.
7: Siapa strikernya?
5: Siapa?
7: Emang lu paham ada Neymar?
5: Ada.
7: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
5: 2-0.
7: Gak mikir.
5: 2-6.
7: Gua bodoh.
8: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
9: This is my station,
10: Prambors,
9: Indonesia.
10: Number one hit music station.
9: What did she say?

Hello, what you say on Prambors Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Menuju ke jam 1 siang, tepat tanggal 7 Juli hari ini kalau muda. Gue mau ngingetin lo, buat lo yang belum beli ciki segede backpack atau nyobain kerak telur, PRJ alias Jakarta Fair Kemayoran 2026 udah masuk minggu-minggu terakhir sebelum kelar tanggal 12 Juli nanti. Jadi buruan diagendain kalau muda bareng siapapun itu, mumpung lagi banyak diskon dan juga cuci gudang pastinya setiap tahun. Menurut gue ini adalah satu hal yang harus dilakukan at least once a year. Sengaja lu datang ke sana lah, lu lihat festivities kayak gimana, jajanan di mana-mana kanan kiri kalau muda, size-nya juga enggak make sense, gede banget. Dan konsernya juga seru-seru tahun ini. Ada Nike lah kalau enggak salah tuh. Ada Andin, ada banyak, ada Sal. Rame deh kalau muda. Ini mumpung masih sampai tanggal 12, monggo aja cek jadwalnya di Instagram Jakarta Fair Kemayoran, dan jangan lupa makan kerak telur di sana kalau muda. Ketemu lagi di jam 1 siang nanti, tapi sekarang ada Anggi Marito, tak segampang itu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ananda Nadira Azahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga.
3: Ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam satu tahun ini. Itu sudah merupakan program kita.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Nadira, mahasiswi Telkom University yang hilang sudah ditemukan. Kisru SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk dinas pendidikan. Perempuan korban penganiayaan oknum polisi dirawat intensif di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Setelah dinyatakan hilang selama sepekan sejak tanggal 30 Juni 2026 lalu, mahasiswi Telkom University yang bernama Nadira Azahra, 21 tahun, akhirnya telah ditemukan dalam kondisi selamat.
5: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan bahwa Nadira Azahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediamannya dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Meski tidak menyebutkan lokasi ditemukannya, namun Anton menjelaskan bahwa yang bersangkutan ditemukan oleh warga yang mendapat informasi soal hilangnya mahasiswi tersebut. Lebih lanjut, AKBP Anton menambahkan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi dugaan pidana dalam kasus tersebut karena belum ada keterangan resmi dari Nadira.
2: Alhamdulillah, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Azahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga.
5: Sementara itu, perwakilan keluarga Budi Purwana yang ikut hadir di Polrestabes Bandung mengungkapkan saat ditemukan Nadira tengah seorang diri dalam kondisi kelelahan. Terkait seluruh barang bawaan yang sebelumnya dibawa oleh Nadira saat pergi dari rumah, semuanya dalam kondisi utuh.
6: Kami mengucapkan alhamdulillah karena Nadira Azahra akhirnya ditemukan. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak untuk komunikasi karena masih membatasi juga, dia hanya keluarga inti saja.
5: Nadira Azahra sebelumnya dilaporkan hilang pada pekan lalu setelah berpamitan untuk berangkat kuliah dari rumahnya di kawasan Ciwastra, Kota Bandung. Namun sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, akun WhatsApp milik Nadira dinonaktifkan dan sejak saat itu keluarga mengaku tidak lagi dapat menghubungi maupun mengetahui keberadaan yang bersangkutan.
4: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan, Senin 6 Juli. Mereka sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SPN 1 dan SPN 2 Kecamatan Garut Kota.
7: Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
8: Kita datang ke sini itu adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan.
7: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
9: Pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan, mudah-mudahan ada diskresi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan mengakses sekolah. Intinya begitu dari kami.
4: M, perempuan korban penganiayaan, penyiraman air keras, hingga pencekokan sabu oleh oknum polisi di Tegal, masih mendapatkan perawatan khusus di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Senin siang. Senin sore, korban menjalani perawatan di ruang rawat umum usai dilakukan observasi terkait luka bakar serius yang dideritanya. Bahkan luka yang mendera separuh tubuhnya itu terus mengeluarkan cairan.
7: Diketahui, M mengalami luka bakar usai disiram air keras oleh Aibtu N, suami sirinya pada September tahun lalu. Sejak lukanya kian parah, M bersama keluarganya melakukan perawatan hingga 11 kali di Rumah Sakit Gunung Jati, terdiri dari 3 kali rawat inap dan 8 kali rawat jalan. Saat ini, korban masih terdaftar sebagai pasien rawat inap setelah kemarin tiba di Rumah Sakit Gunung Jati. Sementara, untuk mempercepat proses penyembuhan, M ditangani sejumlah dokter spesialis hingga bedah plastik. Saat ini, tim medis fokus pada penyembuhan luka kulit yang diderita korban kebiadaban Aibtu N tersebut. Sejauh ini, kondisi M yang sempat ngedrop dalam kondisi stabil.
9: Saat ini keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum, juga sudah. Tadi aja komunikasi juga sudah cukup baik. Tadi saya juga berkoordinasi dengan tim, bahwasannya saya ini ganti perban, 2 hari sekali ganti perban dengan tujuan supaya jaringan yang baru atau kulit yang baru itu bertumbuh. Penanganannya sampai saat ini ditangani oleh dokter bedah umum dan konsulennya dokter bedah plastik, penyakit dalam, dokter forensik SDO itu masih itu saja yang dilakukan.
7: M menjadi korban penyiksaan, pencekokan narkoba hingga seks menyimpang yang dilakukan oleh Aibtu N selama 2 tahun menjadi istri sirinya. M yang sebelumnya takut akan intimidasi dan ancaman, akhirnya memberanikan diri melapor setelah mendapatkan perlindungan dari pengacaranya.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan

Rizky Febian hingga tua bersama di Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Good afternoon kalau muda, menuju jam setengah dua siang. Mau ngingetin sedikit sekaligus kalau lo belum tahu kalau muda, kalau di tanggal 18 Juli besok Jakarta bakal galau massal. Overstatement sih, galau aja sudah cukup sebenarnya. Pilih nonton Daddy Issues-nya The Neighborhood di Istora Senayan atau mau nangis massal bareng Mitski di Tennis Indoor. Ini tanggalnya barengan, tanggal 18 Juli. Target pasarnya sama. Nah, tinggal pilih kalau mudah mau nonton yang mana. Dua-duanya itu tiketnya mulai dari 1 jutaan ke atas. Kayaknya masih ada sih, bisa lo beli di loket.com juga tiketsnya. Jadi silakan 1000 kalau mudah dan pilih mau Mitski atau The Neighborhood tanggal 18 Juli besok. Yang pasti kalau gak ada kepentingan ke GBK tanggal 18, gak usah deh kesana kalau mudah. Atau area Senayan, pasti macet. Next up, Teddy Swims, this is The Doors on Prambors Daytime Show with Ralphie. Hang tight sampai jam 3 kalau mudah. Nanti gue akan telepon satu pemenang TTS, tebak-tebak skor Prambors juga. Is it you? Apa kalau sudah menebak? Tungguin, pantengin telepon lo kalau mudah. Siapa tahu lo yang menjadi pemenangnya. TTS on Prambors.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: presencia. Two Flamboys. Indonesia. Number one hit music station.
1: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
2: Ngomongin People on the Side nih ya. Bener. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
3: Kalau misal dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi tuh gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
2: Oke.
3: Waktu itu kita awalnya nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terinspirasi dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
2: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
3: Ya.
2: Nah itu gimana? Bisa di elaborate sedikit gak?
3: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitulah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu nggak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya.
2: Oh.
3: Ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
2: Agak itu ya. Apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
3: Limban.
2: Waduh. Ya karena emang suka nyakitin diri sendiri demi. Aduks. Bener sih, gak salah sih ya.
1: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
0: Non-stop hits, all the biggest hits on Promos Indonesia, number one hit music station.

0: Beautiful things.
1: It's Benson Boone, Beautiful Things in Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back to the daytime show with Ralphie Kalamuda. And if you are wondering, apa ya yang lagi rame di charts dalam negeri Kalamuda? Jawabannya dua kata, Teh Hijau. Siapa yang nyanyi? Tulus. Baru dirilis tanggal 30 kemarin Kalamuda. Dan posisinya debut langsung di nomor 54 Spotify Daily Top Songs. Tapi cuma dalam 4 hari lagu ini langsung tembus Top 10. Update terbaru juga, kata chart Spotify, Teh Hijau hari ini lagi naik ke posisi kelima dengan hampir 1 juta streams dalam 1 hari. So, kalau belum dengar Teh Hijau, silakan kalau muda, dan semoga juga masuk playlist Prambors ASAP. Kalau lu pengen dengerin di Prambors, coba dong request lewat prambors.live, kanan atas ada request lagu. Perbanyak itu kalau muda, and we'll make it happen. Next ada lagu juga dari dalam negeri, Pamungkas kalau muda. Berapa kali kita akan saling memaafkan?

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: listening to Tufan Wars Indonesia, number one hit music station. Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
1: Alright, kaulah muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong,
1: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250.000-nya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran,
4: tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penbaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: This is Captain Eda speaking.
8: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
0: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
7: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
9: Non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
10: Indonesia.
7: Number one
10: hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Paskes wajib utamakan layani pasien, penolakan akan berujung sanksi tegas. Irjen Pipit resmi jadi Kapolda Jawa Barat. Persib Bandung masih tunggu kepastian pemain baru dari Argentina. Saya Yudi Dirgantara, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh tenaga kerja dan fasilitas kesehatan di Kota Bandung. Tidak boleh ada pasien yang ditolak hanya karena persoalan administrasi maupun status pembiayaan. Hal tersebut disampaikan Farhan usai melantik 105 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Bandung di Plaza Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, tenaga kesehatan harus lebih dahulu memberikan pertolongan kepada pasien sebelum mengurus administrasi. Farhan memastikan, pemerintah Kota Bandung tidak akan mentoleransi fasilitas kesehatan yang menolak pasien. Bagi rumah sakit daerah maupun puskesmas milik pemerintah, pelanggaran dapat berujung pada sanksi berat hingga pemberhentian terhadap pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk rumah sakit swasta, izin operasional akan dievaluasi apabila terbukti melakukan penolakan terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Sebagian besar jalan yang merupakan kewenangan desa, kondisinya sangat rusak dan sulit untuk diperbaiki menyusul adanya pengurangan dana desa dari pemerintah pusat. Menyikapi masalah tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana membantu perbaikan jalan-jalan desa mulai bulan Juli 2026 ini. Gubernur berharap dengan adanya bantuan dari provinsi untuk perbaikan jalan-jalan di desa ini bisa mengurangi beban pihak desa dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa.
3: Ya, makanya sebenarnya jalan itu dari dulu kewenangan desa, kan dulu desa punya sudah punya dana desa, tapi mungkin nggak cukup atau memang jalannya terlalu panjang. Nah, yang periode sekarang ini mungkin bulan Juli mulainya, kita akan segera memfokuskan pembangunan jalan desa. Karena lelang-lelang yang provinsi sudah, yang kabupaten sebagian sudah. Nah sekarang kita mengarah pada desa. Jadi akan kita, udah kita beresin deh, bahasanya gitu aja. Iya kan? Tapi nanti kita beresin.
2: Irjen Pol Pipit Rismanto akhirnya resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Komjen Rudi Setiawan. Sedangkan Komjen Pol Rudi Setiawan akan menempati posisi baru sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri. Momentum pisah sambut ditandai dengan digelarnya upacara penyambutan dan pelepasan di lapangan Apel Mapolda Jabar Senin 6 Juli 2026. Usai acara pisah sambut, Irjen Pipit Rismanto mengatakan kesiapannya untuk memimpin Korps Bayangkara di Jawa Barat. Pipit menegaskan komitmennya penuh untuk melanjutkan estafet program-program positif yang sudah ditanamkan oleh pendahulunya. Saat ditanya mengenai molornya acara serah terima jabatan tersebut, dengan tegas Pipit mengatakan bahwa hal itu merupakan masalah biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.
4: Molor itu biasa di situ, ya karena harus klop juga. Misalnya pengganti saya kan punya jabatan yang jabatannya belum diisi. Nah seperti itu. Ya, atau juga sebelumnya juga promosi dari yang saya gantikan juga perlu promosi. Jadi itu perlu posisi yang jelas, yang pasti. Sehingga kalau masalah rumor-rumor tidak perlu saya klarifikasi.
2: Persib Bandung masih menunggu kepastian pemain asing baru dari Argentina, Mariano Peralta. Manajer Persib Bandung, Umuh Muhtar, mengatakan prosesnya masih terus berlangsung antara Persib dan manajemen Peralta. Umuh meminta Bobotoh bersabar untuk kepastian tersebut. Sebelumnya di musim transfer ini, Persib telah mendatangkan 5 pemain baru, baik lokal maupun asing. Mereka adalah Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, dan Gakuto Notsuda.
5: Mudah-mudahan aja Peralta cepat datang, yang bukan dikatakan sulit. Mudah-mudahan Peralta cepat datang, Peralta bergabung. Nah itu baru suatu, iya mudah-mudahan berdoa. Mudah-mudahan setelah tanggal 10 nanti semua. Kita kan nego kan. Semuanya juga berharap untuk Persib. Nah bukan hitung-hitung kan. Itu apa-apa kira-kira juga.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Perubahan nama provinsi dari Jawa Barat menjadi Sunda atau Tatar Sunda perlu waktu panjang. Pengamat kebijakan publik dari UNPAD, Profesor Asep Sumaryana menilai banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan, antara lain perubahan administrasi kependudukan dan masih banyak etnis non-Sunda di Jawa Barat yang harus diperhatikan. Menurutnya, wacana mengubah nama provinsi harus berjalan dibarengi dengan sosialisasi dan internalisasi yang komprehensif.
8: Tadi katakan ada yang pro dan kontra, memang itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, ini perlu sosialisasi, perlu internalisasi, perlu pemahaman bersama, sehingga ini harus dilakukan, termasuk mungkin resiko yang tadi katakan. Misalnya biaya untuk mengganti itu, mengganti ini, segala macam. Kan kalau di daerah elemen-elemen di pokok surat sekolah dan segala macam, itu kan jadi banyak juga. Makanya perlu internalisasi, perlu sosialisasi, supaya mereka-mereka juga bisa memahami artinya itu butuh waktu yang agak panjang.
2: Minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api pada akhir pekan terus menunjukkan tren positif, terutama saat libur sekolah. Jumlah penumpang kereta api pada akhir pekan lalu yang mencapai lebih dari 45 ribu orang menjadi angka tertinggi dibandingkan 2 pekan sebelumnya. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo mengatakan, peningkatan jumlah penumpang menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan selama momen libur sekolah. Menurutnya, selama periode libur sekolah 20 Juni hingga 5 Juli 2026, PT KAI Daop 2 Bandung melayani perjalanan lebih dari 300 ribu penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 136% dari kapasitas yang disediakan sebanyak 220 ribu lebih tempat duduk.
9: Selama libur sekolah, mulai tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026, menjalankan sebanyak 26 perjalanan kereta api reguler setiap harinya dari sejumlah stasiun keberangkatan. Total tempat duduk yang kami siapkan sebanyak 220.944 tempat duduk untuk masa 16 hari libur sekolah tersebut. Sampai dengan akhir masa libur sekolah pada tanggal 5 Juli, tercatat sebanyak 300.457 pengguna jasa kereta api yang menggunakan jasa layanan kereta api atau lebih kurang 136% dari tempat duduk yang kami siapkan.
10: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at tic.bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

Indonesia. Two Time Wars. Indonesia. Number one hit music station. Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: It's Olivia Dean Man I Need di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back to the show. Kalau muda tadi gue janji mau ngasih rekomendasi film, tapi eits, nanti dulu karena ada TTS tebak-tebak skor.
1: TTS tebak-tebak skor di Prambors.
0: Dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Pasti lo tahu juga dong, tiap hari gue bawain kalau muda tebak-tebakan skor Piala Dunia. Kalau lo jawab paling cepat dan benar, itu dapat Rp250.000. Cek pertandingannya di @prambors on Instagram. Abis itu jawab skornya di prambors.live. Nah, buat kalau muda, sekali lagi yang paling cepat dan tepat akan dapat uang tunai senilai Rp250.000. Dan pengumuman pemenangnya ada di jam siaran Eda dan Ralphie. More info cek prambors.live. On the phone now sudah ada Bro Aufar. Halo Aufar.
2: Halo Kak
0: Aufar, tim favorit lu di Piala Dunia siapa? Siapa yang lu jagoin?
2: Kalau sekarang Inggris Kak.
0: Inggris?
2: Inggris.
0: Oh, dari dulu Inggris atau ada alasan khusus?
2: Enggak ada sih, karena sekarang banyak pemain Arsenal. Kebetulan gue fans Arsenal.
0: Oh yes yes yes. Declan Rice tuh masuk gak sih?
2: Masuk ya?
0: Oh mantap mantap. Gue gak tau banyak. Gue Liverpool soalnya. Tapi by the way lo udah nebak skor pertandingan semalam. Nonton gak? Amerik Belgia. Begadang gak lo?
2: Nonton.
0: Itu golnya banyak ya. Lo nebak skornya berapa? Kalau boleh tahu Over?
2: 4-1 buat Belgia.
0: Mantap. Bener bro. Pas lo nebak 4-1, jentrungannya tuh apa, Far?
2: Kalau secara komposisi pemain, menurut gue Belgia di atas Amerika sih masih.
0: Betul. Tapi agak deg-degan nggak? Soalnya gol keempat itu di menit 90-an.
2: Oh iya, bener sih. Tipis-tipis sih itu.
0: Tipis-tipis. Lukaku tuh menit 90-an baru golin jadi 4-1. Mantep lo. Bener tebakannya. Kalau gitu lo dapet ya. 250.000, Aufar! Mau dipakai apa duitnya, bro?
2: Buat beli pempes anak kayaknya.
0: Wah sudah berkeluarga. Kurang relate gue ya. Sebagai yang udah lewat 30 belum punya anak. Tapi saya belum relate ternyata. Oke kalau begitu semoga berguna 250.000-nya. Dan ya, kalau mau ikutan lagi masih bisa loh. Siapa tahu lo lucknya dua kali Far.
2: Siap gas Kak.
0: Oke thank you Far.
2: Oke thank you Kak.
0: Itu dia Aufar kalau muda yang udah menangin Rp250.000. Selamat buat yang udah dapat hard cash Rp250.000 di TTS tebak-tebak skor. Buat lo yang pengen ikutan juga, langsung aja pantengin Instagram story Prambors dan Instagramnya feed juga, dan website prambors.live untuk tahu pertandingan mana aja yang bisa lo tebak skornya. Jangan lupa kita tunggu sampai tanggal 19 Juli di end of World Cup. TTS tebak-tebak skor di Prambors, tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000.
1: TTS tebak-tebak skor di Prambors.

0: Center. Two Time Wars. Indonesia. Number one hit music station. Master of the Five.
1: Welcome back to Master of the Five. Ini adalah 10 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 1.
2: Number one.
1: Di nomor 1 ada Asmodeus, raja para setan.
3: Oh, raja terjun gitu.
1: Para sultan.
3: Iya.
4: Raja para mobil-mobil kecil.
1: Hah?
4: Ya, lawannya Jeep atau minivan.
1: Hah?
4: Raja para sedan.
1: Iya. Yeah.
3: Raja para ini, rajanya para raja.
4: Rajanya para sultan.
3: Iya.
1: Boleh gue lanjutin gak nih?
3: Gak boleh, satu kali lagi. Raja, oh, iya. Rajanya kayak kita gini nih.
1: Plesetan.
3: Iya.
5: Dominus Simon.
1: Asmodeus sempat disinggung di beberapa legenda. Dalam kisah pembangunan Kuil Salomo, digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahi. Di nomor 1, Asmodeus. Asmodeus itu ketika si Usman
3: iya bro,
1: nanya, "Lah, kenapa lu Asmodeus?"
3: Asmodeus. Itu ada di otak gue.
4: Iya, sama gue juga udah ada.
3: Terus si Usman ditolongin ya.
1: Ini terkenal banget ya si Usman ya, tiba-tiba
3: pas gitu diangkat, digendong kan ya. Ini pegang keteknya, terus kecium, Asmodeus.
1: Iya. Aku fail, bilang aku fail. Minta maaf.
3: Maaf kalau
1: sama, sama Rafa anaknya.
3: Rafa, Reva, ayah fail barusan.
4: Bro, bro.
1: Iya, bro.
4: Asmodeus itu adalah ungkapan iri dari seorang anak manja. Asmodeus.
3: Ah, semua dielus.
4: Iya, betul.
5: Bro, Asmodeus itu, bro.
4: Iya, bro.
5: Ketika lagi jalan di Ancol nih, ngerem mendadak melipir. Asmodeus,
3: awas ada dinosaurus.
4: Awas ada paus.
3: Serius?
4: Iya.
3: Ini mana ada paus di tengah jalan?
4: Enggak, di Ancol ada paus.
5: Di Ancol. Iya, kan lihat dari samping
4: gitu. Di Ancol ada paus.
5: Gitu. Foto yang dari apa air ada.
1: Di nomor 1, Asmodeus. Di 5, setan yang paling ditakuti di dunia. Tapi pesan kita satu, kaula muda.
4: Iya.
1: Jangan takut sama setan. Iya. Takut sama
4: Tuhan.
1: Allah.
3: Karena setan itu dibeset isinya ketan.
1: Idi banget dikeluarin lagi. Ya Allah ya Rabbi.

Waktu Bara Suara di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. The daytime show with Ralphie is officially ending for today. Thank you very much kalau muda yang udah mangkal dari jam 11 sampai jam 3 sore. Tapi sedikit movie recommendations buat lo hari ini yang pengen nonton bioskop. Masih ada Minions. Ah, ini pendapatan lumayan banyak nih globally kalau muda. Toy Story 5 juga wajib nonton, apalagi kalau lo anak 90-an. It's very nostalgic. Obsession, film dengan budget 750 ribu US dollars, pendapatannya lebih dari 3 juta US dollars kalau muda. Supergirl juga masih ada dan gue belum nonton. Tapi yang masih ada di bioskop sampai sekarang ini udah lumayan lama kalau muda, itu Michael. Biopiknya Michael Jackson ada di PS sekarang, satu-satunya studio yang nayangin cuman PS, dan ini officially biopik terlaris, terlaku sepanjang masa ngalahin Bohemian Rhapsody. With that being said, it's my time to go. Thank you very much kalau muda. Ralvi signing out. Have a great Tuesday and I'll see you tomorrow same time same place, jam 11 sampai jam 3 di Prambors. Alright, good luck for the rest of the day. Here's a song for it, Chaperone, Good Luck Bay. Peace out, Ralvi signing out. Bye-bye.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
6: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: cocok.
1: Hey, mie ayam jamur. Fred.
2: Ya Jrot.
1: Gua mau masakin lu nih sore hari ini.
2: Mas kenapa?
1: Mie ayam jamur.
2: Wah, serius?
1: Serius.
3: Iya sih.
1: Lu kan baru sembuh flu, butuh yang hangat-hangat dan nikmat.
3: Wah, Pat, lu kok tahu banget sih, gua, badan gue masih gak enak nih.
1: Mie ayam jamur basuh deh tuh gue tambahin.
3: Aduh ya ampun, baik banget deh. Ini apa namanya, kasih kuahnya ya yang
1: boleh.
3: Banyak ya.
1: Aku tambahin deh, mie ayam jamur basuh pangsit rebus rendang.
3: Boleh sekalian tambahin sate padang juga. Lu blender aja.
1: Ada mas Hensi. Bentar, gue masakin dulu ya.
3: Oke.
1: Mie ayam jamur basuh pangsit rebus.
2: Mie ayam.
1: Ya.
2: Ini ayamnya.
1: Ada.
2: Ini baksonya.
1: Aha.
2: Ini pangsit rebusnya.
1: Yup. That's right. Kuah yang banyak. Siap. Tuh. Mantap.
2: Jamurnya kagak ada. Tapi ini apaan sih ini yang putih-putih ngapung-ngapung begini?
1: Nah ini
2: kayak kerak-kerak gini apaan sih?
1: Nah itu jamur.
2: Jamur apaan? Jamur tuh yang jamur kayak itu tuh, kayak Mario Bros tuh.
1: Ah, yang kayak payung itu, jamur payung, jamur kuping. Ini apaan sih? Lah ini jamur ini.
2: Ini apaan sih?
1: Ini lebih organik.
2: Ini kok jijik gini gue ngeliatnya.
1: Jamur kulit.
2: Aduh. Aduh.
1: Ya, ini kadas apa kurap?
2: Hah?
1: Ini kadas apa kurap? Dua-duanya. Lu mau lihat ada lagi yang kutu air mau?
2: Apa?
1: Ya ini ada kutu airnya mau enggak?
2: Saya mau eksim, ada enggak eksim?

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Framboers, mangga lagi.
4: See that girl? There's just something about her. I just

0: Indonesia number one hit music station.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Asal lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Kalau muda, kapan terakhir kali lu ngerasa bebas buat mimpi, bebas berharap, dan yakin kalau semuanya bakal baik-baik aja? Kalau lu kangen sama perasaan itu, saatnya nonton musikal Senja Teduh Pelita, persembahan Jakarta Movin, Malik and the Essentials, dan Indonesia Kaya. Teater musikal ini diangkat dari lagu-lagu Malik and the Essentials yang bakal ngajak lo ngikutin cerita tentang keluarga, persahabatan, harapan, dan perjalanan.

0: Hours Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Berita mengenai rilisnya trailer pertama film Operasi Pesta Copet akan gue infokan tapi setelah yang satu ini ya. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Rumah produksi Imaginary bersama Boss Creator dan juga Angin Segar akhirnya merilis official trailer film Operasi Pesta Copet. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Zulfa Maharani hingga Kawai Labiba. Trailer film ini langsung mencuri perhatian karena sejumlah adegannya ternyata direkam di tengah festival musik Pesta Pora yang benar-benar sedang berlangsung. Ada pula kemunculan Vincent Rompis sebagai cameo yang disangka Desta oleh dua karakter dalam film. Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026. Itu dia kalau muda Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: Welcome to Master Top 5. Ini 5 jenis pelangi terindah.
1: Terindah itu bro. Ini kayaknya kurang ikan kecil deh nih. Udah terindah.
0: Terindah.
1: Lah ini kayaknya enggak di sini deh. Sebentar. Kamu harus kasih ke orang itu deh.
0: Terin jadi udah bisa jadi kata kerja ya, diterin gitu.
2: Itu enggak terin one.
0: Enggak sih.
2: Iya enggak sih. Enggak mungkin dari ikan masuk ke jalanan raya.
0: Woi.
2: Gua enggak tahu ke sono terindah.
0: Anterindah.
3: Nomor 5.
0: Di nomor 5 pelangi awan. Pelangi awan ini terbentuk oleh butiran-butiran debu.
2: Wow.
0: Butiran debu. Butiran-butiran kecil air yang ada di awan dan udara lembab. Tanpa terjadi hujan terlebih dahulu, pelangi ini terlihat ketika cahaya matahari menembus butiran-butiran air dan terbelokkan sehingga menjadikannya spektrum warna yang indah di langit.
2: Spektrum nih bro
0: ya. Kesetrum. Spektrum itu bro, versinya lo tadi. Lah, lo tadi bukannya itu dipegang gak kenapa-napa? Spektrum.
2: Sumpah ya kesetrum.
1: Spektrum tuh gini. Spektrum.
0: Wah gila,
2: sound effect motor opoy.
0: Iya apa?
1: Karena mereka Motorola.
0: Jadi ukuran pelanginya tuh kalau pelangi awan lebih jauh di udara dan besar gitu. Seringkali terbentuk di atas perairan. Dan jika terjadi di daratan, hal tersebut diakibatkan kabut tebal yang terangkat ke udara.
1: Perairan itu bro adalah seorang laki-laki dari tetangganya Irak.
0: Perairan,
1: pria Iran.
0: Yo.
2: Kita ambil suara.
0: Ya. Yes. Dia berlima pelangi awan.
2: Wan abut ngebut. Yang diboncengin pelangi awan.
0: Pelangin ya.
1: Pelanin ya Wan.
2: Iya. Abis wan abut tuh macet gak macet terus 20 km per jam. Ya gak mungkin lah Den. Udah gua wakilin.
1: Kok sambil ngedance ya dia. Pelangi awan itu bro adalah ketika gini, lo mau masuk komplek terus klakson-klakson,
2: pelangnya hilang Wan.
1: Enggak. Klakson tin. Apa sih mbak? Tin. Pelangi awan, ngalangin.
2: Pelangi awas.
1: Iya. Hah? Pelangnya awas.
0: Udah, pelang, itu udah.
2: Apa sih?
0: Udah segitu tuh.
2: Pelangi awan itu bro.
0: Kita masuk ke tempat lain satu ini ya.
3: Master Top

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Welcome to Master of Five. Ini 5 jenis pelangi terindah. Di nomor 3, pelangi pantulan dan terpantulkan. Dipantulkan itu, bro?
1: Iya, bro.
0: Oh, iya. Saya tahu kamu itu saudaranya Sunyoto yang tinggal di Pantul, kan?
1: Di Bantul, kan?
2: Di Pantul Kodean.
1: Dipantulkan itu, bro. Ini bis lewat mana?
3: Ini, dipantulkan.
1: Di Pantura, kan?
3: Iya.
1: Dipantulkan itu, bro, adalah ketika ini ada kuntilanak, pocong, ngantri gitu
2: terus depan tuyul kan?
1: Gua tahu men.
2: Tadi gua ada tuyul samping gua ngasih tahu.
1: Tapi enggak sih kayaknya.
2: Enggak mungkin lah.
0: Dipantulkan itu lo ketemu sama temen. Aduh.
2: Bentar, jangan kasih tahu nama lo, gue inget.
0: Dipa, entulkan.
1: Dipa, betulkan.
0: Iya. Di nomor 3, pelangi pantulan dan terpantulkan.
1: Pantulan itu, bro, adalah ketika kok dia gagal, katanya dia selalu sukses. Pantulan.
0: Pantulan.
2: Pelangi pantulan itu, bro. Ini jadi ada satu kampung tiap bayi lahir palanya agak ke belakang gitu. Jadi okay, pelangi pantulan.
1: Pelangi panjul kan.
2: Pelangi panjulan gitu.
0: Enggak. Kalau itu enggak.
1: Kami dewasa.
0: Kita masuk ke nomor 2 dan 1 ini.
4: Master

0: Welcome to Master of Five. Ini 5 jenis pelangi terindah.
1: Ihi, nomor 2 nih.
0: Di nomor 2, roda pelangi. Jadi roda pelangi ini adalah ketika pelangi membentuk seperti roda.
2: Wah. Kayaknya ada roda yang bentuknya seperti pelangi.
0: Tapi enggak sih.
2: Gak mungkin.
0: Ini terbentuk ketika awan hitam atau hujan deras terjadi.
2: Awan hitam
0: giginya putih.
3: Awan hitam giginya putih.
0: Nah, awan hitam itu menutupi cahaya yang sedang bersinar ke arah kita. Dan bayangan hujan membuat Anda tidak bisa melihat warna pelangi.
2: Itu siapa indahnya, Pak?
0: Nah, yang terjadi adalah pelangi tersebut membentuk sebuah roda dengan lingkaran yang besar dan hanya akan terlihat ketika awan bergerak semakin menjauh dari arah pandang kita. Itu pun kalau awannya pengen gerak.
2: Ya, pasti gerak, dong, ya, Pak. Ya, dan meskipun awannya gerak, kita nggak peduli. Saya tadi berasa konser, Pak. Maaf.
0: Lingkaran itu, bro.
2: Iya, bro.
0: Ini ketika ada yang suka mengambil barang-barang dari rumah orang, tiba-tiba joget-joget pas mau ditangkap. Lingkaran.
2: Maling keren.
0: Iya, gitu. Jadi dia gitu deh.
2: Keren, dia tukang ngambil yang dibaca.
0: Tapi enggak sih,
2: kepake.
0: Kayaknya enggak sih, Den.
2: Jadi dia maling koran.
0: Enggak.
2: Ya, iya.
0: Awan itu, bro.
2: Iya, bro.
0: Nanggung, bro.
2: Karena
0: agak menawan.
2: Wah. Lingkaran.
0: Sinaran.
2: Emang kita mau pergi jam berapa? Lingkaran.
4: Paling sekarang.
2: Iya.
0: Lingkaran itu, bro.
2: Iya, bro.
0: Gue ngomong sama si Gilang nih. Ada Ricky Harun. Lingkaran.
2: Langkirun.
0: Ya. Langkirun.
2: Ya, dibalik.
0: Di nomor 2, roda pelangi.
5: Ini, bu. Ya, ini ya barang-barangnya ini. Ini baru bagus, yang ini dari luar.
2: Roda pelangi.
4: Roda display tuh.
5: Terus ada apa lagi?
2: Wah.
4: Tampar.
2: Itu dari mana ya?
5: Lu ada pelangi.
4: Bener, bener. Lu masukkan belum daripada si om tua itu?
2: Iya.
4: Masukkan.
2: Aduh, Ipa, enak malu. Umum gue digini-gini. Kan
0: aneh. Kita langsung ke nomor 1, Senin 1 ini.
6: Master of 5, Master of 5, Master of 5, Master of 5.
7: Udah siap belum?
8: Belum.
7: Udah siap belum?
8: Belum!
7: Udah siap belum?
9: Tuh kan, udah siap belum?
10: Framboers, mangga lagi.
9: Ini dia, makna Grey Area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
5: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga, ya. Judulnya People on the Side.
0: Bener.
5: Ini dirilis bulan lalu lo ya?
0: Bulan lalu, bener.
5: Bulan lalu, dan ini tentang Grey Area.
0: Grey area, benar.
5: Betul.
0: Benar.
5: Bisa dielaborate grey area itu apa sih lo?
0: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita nih apa ya sebenarnya gitu.
5: Oke, kita nih apa sebenarnya?
0: Kita nih apa sih, ini hubungan ini mau apa gitu.
5: Oh, masalah relationship pasti ya.
0: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
5: Oke.
0: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya gebetannya gitu.
5: Oke.
0: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita teman gue.
5: Mm-hmm.
0: Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya mungkin anak sekarang sebutnya situationship ya.
5: Betul.
0: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu, gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu.
5: Oke, okay, people on the side.
0: People on the side.
5: Jadi masalah situationship.
0: Situationship.
5: Nungguin bener. Orang. Menurut lo, nungguin orang tuh good idea nggak?
9: Tonton keseruan Ralfi ngobrol bareng Oslo Ibrahim. Cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
11: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Tremors.
12: Indonesia.
13: Number one
14: hit music station.

0: Welcome to Buzzer Top 5. Ini adalah 5
1: roda pelangi itu, bro.
2: Loh, kan gue udah balik ke 1.
1: Ini yang di Explorer main mulu. Roda pelangi.
2: Dora pelangi. Kan ini udah nomor 1.
0: Ya, biarin lah ekstra. Di nomor 1.
3: Nomor 1
0: ada pelangi bulan. Pelangi bulan atau lunar rainbow. Ada yang juga menyebutnya moonbow.
2: Moon bro, moonbow itu, bro.
1: Iya, bro.
2: Eh, cincin. Itu kalau bulan madu, honey apa?
1: Moonbow.
4: Eh, terus itu apa? Nisasi itu, bro.
2: Apa?
4: Nisasi.
1: Moonbow.
2: Nisasi apa sih?
1: Imunisasi.
2: Ya ilah.
1: Nah, terus si Mumun gak gosok gigi ngomong sama orang. Moonbow.
0: Ini fenomena pelangi yang terjadi atas bantuan sinar bulan.
2: Kalau saja bulan bisa ngomong.
3: Kalau bulan bisa ngomong.
0: Meskipun seperti yang kita ketahui bahwa gelombang sinar bulan lebih lemah daripada sinar matahari,
2: baru tahu.
0: Bisa terlihat juga kalau ada hujan di malam hari, walaupun nggak sekenceng di, nggak secerah di siang hari, gitu. Tapi kalau kamu bisa melihat pelangi di malam hari, itu adalah keindahan spiritual.
4: Spiritual itu bro adalah ketika si anaknya Madani nanya, eh itu apa tuh cairan yang panas tuh kalau kena kulit?
1: Spiritus al. Kamu somai kamu kok? Spiritual.
4: Separe satu.
1: Iya gitu.
0: Nggak lucu. Tersendiri itu bro. Lo disuruh nyetir mobil canggih banget baru edisi
1: pertama. Nyetir sendiri gitu enggak?
4: Biarin dulu.
1: Oh iya. Pakai kacamata dong.
4: Ngambek yang baca ngambek belum.
1: Dia mau gitu ngambek kan.
4: Ini mau digigit kupingnya. Kuping mau digigit.
0: Aku yang ngelanjutin kan nih.
1: Lanjutin dong. Tapi penasaran tahu.
2: Kalian tidak seperti penasaran.
4: Kita
2: hei kamu tersendiri itu bro.
1: Iya bro.
2: Lo lagi lo disuruh nyetir mobil canggih banget.
1: Iya
0: bro. Terus pas mau belok, lah gimana cara beloknya nih ngasih tau orang di belakang. Udah belok aja tersendiri.
1: Tersendiri.
0: Iya ntar ngesan sendiri dia.
1: Oh
4: tersendiri itu bro.
0: Canggih.
4: Tersendiri itu bro, raja hutan tiba-tiba dari duduk. Hei gitu.
1: Tersendiri.
0: Di nomor 1 pelangi bulan.
4: Pelangi bulan itu bro adalah ketika si Landai nama teman lo begitu tanya, kok lo gak percaya sama dia?
1: Paling ibulan. Iya kan itu.
0: Paling ibulan.
1: Eh ini gas jangan digebret-gebret.
0: Gak apa-apa. Paling ngebulan gitu.
1: Paling ngebulan.
0: Eh lu berapa lama dinas di sono? Pelangi bulan.
1: Paling sebulan.
0: Tur.
4: Gak ada orangnya pak.
0: Ah oke lah. See you next Buzzer Top 5.
3: Buzzer Top 5. Buzzer Top 5. Buzzer Top 5. Buzzer Top 5.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.

0: baby.
1: You're listening to Framores Indonesia, number one hit music station.
2: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
3: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.

0: Horse Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex, Durable Engine Extreme Performance. Berita mengenai anggaran $750,000 untuk pantry makanan hewan gratis akan gue infokan, tapi setelah yang satu ini ya. Prambors News. Kaula muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Pemerintahan Wali Kota Zohran Mamdani mengalokasikan dana sebesar $750,000 atau sekitar 12,2 miliar rupiah dalam anggaran tahun fiskal 2027 untuk meluncurkan program bank makanan hewan peliharaan atau pet food pantry pertama di New York City. Program ini ditujukan untuk membantu warga berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan makanan hewan peliharaan mereka, dilansir dari website resmi New York City Council. Itu dia Prambors News hari ini kalau udah. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Station.
1: Two Time Wars.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Adams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: listening to the Clown Boys. Indonesia, number one hit music station.
1: Master of the Five. Welcome to Master of the Five. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ada Astaroth, bentuk pria dari iblis Astaroth. Oh, jadi yang cewek Astaroth, yang cowok Astaroth. Mengenakan mahkota dan menunggangi seekor binatang. Dia selalu membawa ular beracun di tangannya, temennya.
2: Iya, dia cemen banget dia.
3: Kenapa dia yang ditakuti?
1: Dia sering dijuluki pangeran bermahkota dari neraka. Dia dianggap sebagai dewa gairah oleh suku Phoenician yang legendaris.
2: Oh, dewanya kepanasan gak sih?
1: Dewa gairah. Dewanya ini jago mengeluarkan cairan dari dalam mulut.
2: Gurah. Dewa gurah. Ngapain?
1: Dewa gurah. Ada khusus? Di nomor 2, Astaroth.
3: Astaroth itu bro, ketika lu jalan sama temen lu, lu sandung Astaroth. Enggak, Astagaroth. Temen lu namanya Jarot. Sorry, gue baru kasih tau belakangan.
2: Iya bener, gue juga.
3: Kan jaman udah keren, bisa diedit ntar.
1: Oke.
3: Terus abis jatuh gitu, lu nawarin minuman ke si Jarot. Astaroth.
1: Astaroth.
3: Iya, gue tahu men.
1: Ya kan Jarot kalau nawarin es teh mulu.
2: Ini Jarot siapa sih?
1: Gak yang lain, gak tau.
2: Dia gak tau. Tapi abis minum ditawarin makan. Makanannya serem, makanan
3: ringan. Astaroth.
2: Iya.
4: Kureng.
1: Bro. Ya bro. Astaroth itu bro.
2: Iya bro.
1: Nah ini lu situasinya. Kira-kira jam 2 di Sudirman lah gitu lah, kalau di Jakarta ya. Nah lu tiba-tiba langsung ngedial itu tuh. Halo. Iya Jalan Sudirman. Nah lu ngomong tuh, yang turun kan satu orang. Gimana? Udah tolong deh, gue cuma ada 200 ribu.
3: Ini selesainya besok nih kayaknya.
1: Sampai ke, ya bengkel lah.
2: Sebentar dong motor, Mas Imam, saking lamanya gue udah lulus kuliah.
1: Bro
2: Reva udah lulus SMA.
3: Buset, lama banget ya Allah.
2: Lihat nih, gue punya cucu.
3: Hilang, udah dikubur.
1: Bro, nah ini kira-kira nih kayaknya nih bosnya nih dari dalam mobil derek udah Astaroth
3: antar rot.
1: Iya.
3: Lailahaillallah apa gue bercucu men.
2: Gue lulus kuliah ya.
1: Udah kita akan masuk ke nomor 1 selain satu ini.
0: Master of Five. This is my station. Clown Wars Indonesia. Number one hit music station.

0: to Tamworth, Indonesia. Number one hit music station.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hello, this is Captain Edda speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia
7: number one hit music station.

0: station,
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Berita mengenai fotografer Indonesia yang berhasil mendapatkan penghargaan internasional akan gue infokan, tapi setelah yang satu ini ya.
0: Prambors News.
2: Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
0: Prambors News.
2: Fotografer Yuda Kusuma Putra sukses meraih gelar Hasselblad Masters 2026 di kategori art lewat karya berjudul Waste Colonialism atau Sapi-Sapi Piyungan. Hasselblad Masters sendiri merupakan salah satu penghargaan fotografi paling bergengsi di dunia yang digelar oleh produsen kamera asal Swedia Hasselblad. Berkat karya tersebut, dirinya membawa pulang satu unit kamera medium format Hasselblad, dua lensa profesional, dan juga dana kreatif senilai 5.000 euro. Itu dia kalau muda Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: ayo ni udah bakumpul bakumpul Master Top 5 udah mulai yo.
1: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
2: Welcome to Master Top 5. Kita sekarang akan menghitung mundur 5 pulau yang berbahaya.
0: Pulau yang ada pundaknya ya,
2: berbahu ya.
0: Pulau yang pakai kawat gigi ya,
2: berbehel ya.
0: Pulau yang ada bagian atas kaki,
2: berpaha ya.
0: Iya.
2: Sampai kapan ini?
0: Udah Mas Imam.
2: Boleh gak nih gue lanjutin? Jangan sampai gue sama kalian
0: yeah.
2: Ghost snap snap snap.
0: Makanan kecil snap.
2: Snack.
0: Ini sengsara snap.
2: Snap.
0: Iya.
2: Udah 1 menit nih
0: abis. Oh iya. Yaudah.
2: Sorry Mas Imam.
0: Oke, kita akan balik lagi ke nomor 2.
2: Salah.
0: Nah, baru nomor 5.
2: Sorry. Nomor 5. Pulau Greenore.
0: Ah, iko saatnya nomor 5.
2: Pulau ini pernah digunakan oleh pemerintah Inggris untuk melakukan percobaan senjata biologi Perang Dunia Kedua, mengakibatkan munculnya bakteri antraks membunuh ratusan domba, sehingga pulau ini dikarantina. Domba itu, Bro?
0: Iya, Bro.
2: Doyan bamba.
0: Aduh.
2: Wow.
0: Mustang.
2: Domba itu, Bro, adalah orang Sunda karena domba itu domisili Bandung.
0: Domba ini bro gak bakal bisa disobek bro.
2: Karena?
0: Karena domba adalah dompet baja.
2: Gila kakaknya aja berat.
0: Ngantonginnya susah nyet.
2: Jadi pulangnya di karantina ya bro.
0: Iya.
2: Karantina itu bro ketika nih seorang bapak ya kan bungkus-bungkus sesuatu dia nyuruh anaknya karantina.
0: Karantina.
2: Iya.
0: Karantina ya pembalap.
2: Hah?
0: Belakangnya Rossi.
2: Karantina Rossi,
0: iya,
2: Valentino. Karantina adalah ketika bapaknya ngasih lihat sabuk hitam gitu terus
0: karate nak.
2: Iya.
0: Karantina ya itu model
2: Karenina.
0: Iya.
2: Karantina itu ya ketika lu minta ke temen lu namanya Fikar buat nangkap sinyal. Karantina kar antena.
0: Lucu.
2: Makati.
0: Di nomor 5, Pulau Greenard, Scotland.
2: Greenard itu diberikan kepada penduduk Amerika.
0: Green card.
2: Iya.
0: Greenard ya. Awas ada Greenard.
2: Granat.
0: Gitu.
2: Oh meledak.
0: Iya, lo tuh enggak.
2: Greenard itu ya, ini kacang hijau.
0: Greenard.
2: Iya.
0: Ya terus apa dong? Kita mesti
2: ngapain? Kita harus ngapain?
0: Ngapain? Akan mempermudah.
2: Kita masuk ke nomor 5 satu ini.
1: Master of Fire.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Framboard's Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on framboardsfm.com. Framboard's Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
2: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, check pramborsfm.com.
4: Eh, kata gue 2-0.
5: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
4: Ya, 2-0.
5: 3-1,
6: 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
5: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
5: Siapa lu?
6: Paham, ada Neymar.
5: Ada
6: Neymar mah, kok misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
5: 2-0.
6: Gak mikir.
5: Eh, 2-6.
6: Gua bodoh.
7: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
8: New music. Let me play you something new. New music on Prambors.

0: is.
1: Master the Five. Welcome to Master the Five. Ini adalah pulau yang berbahaya. Kita masuk ke nomor 4.
2: Number 4.
1: Di nomor 4 ada Pulau Bikini, Republik Kepulauan Marshall.
3: Marcel.
1: Kenapa dia bikin republik sendiri? Pulau ini bahaya karena dua alasan. Radiasi nuklir dan hiu.
3: Hiu?
1: Iya, itu juga radiasinya gawat itu.
3: Gawat itu.
1: Nular. Pulau ini pernah jadi tempat percobaan nuklir tahun 1946 hingga 1958. Sepanjang waktu itu terjadi lebih dari 20 ledakan nuklir yang memiliki radiasi tinggi. Walaupun tahun 97 pulau ini dibilang aman, warga menolak untuk kembali
4: karena lebih senang ke Lombok.
1: Kembalinya. Di nomor 4, Pulau Bikini, Republik Kepulauan Marshall.
3: Bikini.
4: Bikinin.
3: Bikini ya pasti ada teman pulaunya. Begitu. Bikini ya kayak semboyan dong. Bikini tunggal iki.
1: Bineka. Kita masuk ke nomor 3 slide 1 ini.
5: Master the Five.

0: Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 pulau berbahaya. Kita masuk ke nomor 3.
1: Ya, selanjutnya nomor 3.
0: Di nomor 3 ada Pulau Sabah, Belanda. Pulau Sabah ini pulau kecil yang terletak di Karibia, memiliki gunung berapi yang aktif, Gunung Mount Sinai. Pulau ini berbahaya karena memiliki potensi badai yang besar. Telah dilandai badai besar dalam 150 tahun terakhir.
2: Wish.
0: Termasuk diantaranya 15 badai kategori 3. Di nomor 3, Pulau Sabah, Belanda. Pulau ini dikatain gimana pun juga, dia gak bakalan marah.
2: Sabar.
0: Iya.
2: Pulaunya gemar halo.
1: Sapa.
2: Pulaunya gak pernah kering.
1: Basah.
2: Pulaunya tuh sanggup aja pokoknya.
0: Sabi.
2: Bisa.
0: Aduh, tau deh.
2: Dua-duanya bisa.
0: Pulau ini love his father.
2: Sayang bapak.
0: Iya.
2: Wah. Belanda ya, rambutnya kuning.
1: Blondi.
2: Belanda ya, hiasan di baju.
1: Brenda.
0: Apa sih?
2: Brenda.
0: Benar.
1: Iya.
0: Pulang lo.
1: Katanya mau dianterin.
0: Emangnya situ Jalangkung. Pulang minta anterin. Kita masuk ke nomor 2 selain satu ini.
1: Belanda ya shopping.
2: Belanja kenapa nambah.

0: Gimana sih? Tapi kita ngerti ya. Ah, Oyama ya, depannya banyak nih, banyak Oyama.
1: Banyak nyamuknya.
0: Bukan.
1: Ata.
0: Barack Obama gitu.
2: Itu enggak beda jauh dong. Depannya pasti Roma.
1: Roma, Roma Oyama.
3: Gak lucu loh.
2: Gak apa-apa.
3: Setelah meledak terbarunya tahun 2005, gunung ini terus-menerus mengeluarkan gas beracun.
0: Shopping apa nih? Beracun?
1: Beracun. Buset.
2: Beracun ya, berarti dia gak serius, gak pakai marah-marah. Karena beracun adalah berantem culun.
3: Gak lucu sih, aduh. Saudara-saudara.
1: Saudara-saudara.
3: Sumber keluarnya gas beracun itu menyebar ke seluruh pulau. Tapi banyak wisatawan datang ke pulau itu juga, tapi mereka diwajibkan menggunakan masker, yaitu lelaki yang badannya jadi
2: mas-masker.
3: Iya.
2: Keren, lelaki yang badannya ceking banget.
1: Mas-mas kerempeng.
2: Iya.
3: Kirain laki-laki yang rambutnya afro.
1: Mas-mas keribo.
3: Iya.
1: Lelaki yang enggak lem, yang enggak lembek.
3: Mas-mas kering.
1: Mas-mas keras.
3: Kurang, men.
2: Keren, lelaki yang mau pergi mengaji bareng ibu-ibu.
1: Mas-mas kerudung. Ngapain pergi sama mas-mas kerudung? Udah pasti gak boleh masuk masjid.
3: Kirain pergi sama laki-laki yang rambutnya masih shampooan.
1: Mas-mas keramas. Kenapa gak dibilas?
2: Kenapa mas-mas kayak Madura nih? Mas-mas keramas.
3: Di nomor 2, Pulau Miyakejima, Jepang.
2: Miyakejima itu, bro. Ketika si Danang nih, kakaknya namanya Mia, terus dia nanya ke nyokapnya, Mia ke gym, Ma?
1: Mia ke gym, Ma. Mau fitness?
2: Iya, itu juga boleh. Aduh, sorry.
3: Mia ke gym, Ma, itu, bro.
1: Iya, bro.
3: Adalah permintaan seorang suami kepada istrinya. Ketika suaminya ini mau pergi melaksanakan profesinya sebagai tukang pijet. Tolong, Ma. Mia ke gym, Ma.
1: Mia ke gym, Ma. Mia ke gym, Ma.
3: Mia ke gym, Ma.
1: Miyakejima itu, bro, adalah ketika si Mia tadi nitip sesuatu sama lo, tapi mama lo lupa si Mia itu tadi nitip apa. Miyakejima.
3: Hah?
1: Yang kesukaan tikus.
3: Hah?
1: Miyakejima.
2: Oh. Terus lo nanya si Mia nih, kenapa apa enggak mempan ditembak gitu. Oh, Miyakejima.
1: Oh, Miyak pakai jimat.
3: Iya.
0: Kenapa susukan?
3: Kita masuk ke nomor 1, selain satu ini.
4: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
4: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
4: Eh, udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
4: Bisa enggak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: pelanggan.
1: Cerot.
0: Cerot. Kenapa Cerot? Aku. Kenapa sih, siapa yang bikin lu nangis-nangis kayak begini, kejer banget?
2: Aku dimarahin pelanggan, aku dipecat dari tempat aku kerja.
0: Hah, kamu dimarahin pelanggan?
2: Iya.
0: Kamu kan jadi waiter di situ udah lumayan lama.
2: Aku kan udah naik pangkat jadi yang masak. Aku kan kerja di ketoprak, tempat ketoprak internasional. Aku dimarahin sama pelanggan.
0: Oh, kenapa? Apakah gara-gara kamu salah ngasih bumbu?
2: Bukan.
0: Salah, bukan bawang putih tapi bawang merah?
2: Bukan.
0: Atau bukan bikin ketoprak tapi gado-gado?
2: Bukan.
0: Kenapa?
2: Jadi kan dia bilang ini, bang, ketopraknya pedes ya bang, karetnya dua. Terus besoknya dia komplain, katanya di dalam ketopraknya ada karet dua. Emang gue salah, Trit. Di belakang ketopraknya pedes, karetnya dua. Ya udah gue bikin ketoprak pedes, gue campurin karet ke dalam ketopraknya. Gue taruh karet. Gue sakit hati.
1: Aduh, Bio.
2: Gue sakit deh. Gue taruh ke karet. Untuk dia minta kalau karetnya tiga kan, gue makin malu. Masa dia gue salah? Dia minta ketopraknya pedes, karetnya dua. Ya udah, itu gue kasih karet di dalam ketoprak. Gue salah, Trit.
1: Aku gampar loh ya. Bilang aku maksa. Maksa aku maksa.
0: Kenapa sih?
1: Aku juga punya pengalaman itu.
0: Kenapa?
1: Ya, aku punya pengalaman itu abang-abangnya kurang ajar.
0: Kenapa?
1: Waktu itu aku mesen, jangan-jangan nih teman lo juga.
0: Kenapa?
1: Gue mesen ketobrak.
0: Iya, ketobrak.

0: Iya, kok mesen ketoprak sama abang-abang ya?
1: Iya, abang-abangnya nanya sama gue.
0: Nanya. Dek, iya, ketopraknya pedes apa enggak?
1: Iya, gue bilang lah, mana gue tahu, gue kan baru mesen, gue belum ngerasain. Lu udah nanya pedes apa enggak sama gue, malu kurang aja lu bang.
0: Gitu. Oh iya benar juga, kan gue ngerasain. Kok ditanya pedes apa enggak ya?
1: Gimana?
0: Ya.

0: Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 pulau berbahaya. Kita masuk ke nomor 1.
1: Number 1.
0: Di nomor 1 ada pulau Iyadakimada, Brazil, atau lebih dikenal dengan nama Snake Island. Udah itu aja ribet. Snake Island terletak di lepas pantai Brazil. Di sini ada ribuan ular jenis Golden Lancehead Viper.
2: Golden ya, ketika lu diajak berantem, Golden.
1: Gua ladenin.
2: Iya.
0: Golden Lancehead Viper ini jenis ular paling mematikan.
1: Jadi ular yang kayak ayam gitu jurusnya.
2: Mematokan. Mematikan. Ngapain? Itu ya ibunya penyanyinya coklat.
0: Mematikan.
2: Iya.
0: Ini katanya bro, saking banyaknya.
2: Iya bro.
0: Setiap satu, setiap meter persegi ada lima ular.
2: Buset.
0: Selama bertahun-tahun pulau ini hanya dihuni oleh seorang penjaga mercusuar. Tetapi Angkatan Laut Brazil melarang semua warga sipil untuk mendatangi pulau tersebut.
1: Jadi warga-warga yang gak belon gak boleh masuk.
0: Sipit. Ini warga-warga yang dekat Mall Taman Anggrek gak boleh masuk nih.
1: Warga Sleepy.
0: Iya. Warga-warga yang kecil-kecil banget.
1: Seupil.
0: Iya. Gak boleh masuk. Di nomor 1, Snake Island atau Iyadakimada.
2: Iyadakimada itu bro adalah ketika temen lu lagi sedih, terus ada temen lu satu lagi nanya, tuh dia dari tadi di situ aja tuh, dia nggak gerak-gerak. Iya dok, kemana?
1: Iya dok, kemana?
2: Iya.
1: Terus ditanya, dia pas pulang kan sendirian tuh, terus ditotok dia, dipalakin. Eh, Srein, bener-bener lu, wah jangan handphone. Uang ada? Iya, ada. Kema ada?
2: Iya, doku mah ada.
1: Iya.
0: Iya, doku mah ada itu bro. Adalah ketika sang istri nanya, ini apa ini? Kerah, kemeja kamu.
1: Iya, doku mah.
0: Dah.
1: Iya, doku mah. Dah. Iya.
2: Ini joroknya. Joroknya masih mah.
1: Suaminya santai banget ninggalin laki terus pergi.
2: Soalnya dia yang beli deterjen.
0: Itu dia 5 pulau berbahaya di Indonesia.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: You're listening to Two Time Wars Indonesia,
1: number one hit music station.
2: Halo sayang, aku gak kamu dari.
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku gak kedengeran.
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Rumah produksi Imaginary bersama Boss Creator dan juga Angin Segar akhirnya merilis official trailer film Operasi Pesta Copet. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Zulfa Maharani, hingga Kawai Labiba. Trailer film ini langsung mencuri perhatian karena sejumlah adegannya ternyata direkam di tengah Festival Musik Pesta Pora yang benar-benar sedang berlangsung. Ada pula kemunculan Vincent Rompis sebagai cameo yang disangka Desta oleh dua karakter dalam film. Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi. You're listening to Framboers, Indonesia number one hit music station.
0: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakan yang paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
4: Hello, this is Captain Eda speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
1: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
8: Indonesia.
9: Number one
8: hit music station.

0: Two Tambors, Indonesia number one hit music station.
1: Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya People on the Side live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau mudah.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Two Time Wars. Indonesia. Number one hit music station.
1: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini,
7: Prima Donna, Kota Jakarta.
6: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Adhikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026, jam 11 pagi sampai 12 siang, cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adhikara. Stream on Prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
0: This is my station.
8: Prambors,
0: Indonesia.
8: Number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
2: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
5: This is Prambors.
6: Prambors.
5: Indonesia.
6: Number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Two Time Wars Indonesia number one hit music station.
1: Master of the Five.
2: Welcome to Master of the Five. Ini adalah 5 setan yang ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 3.
3: Ya, selanjutnya nomor 3.
2: Di nomor 3 ada Azazel. Azazel artinya memperkuat Tuhan. Nama lain untuk Satan. Azazel ini nama asli dari Lucifer. Ini si Ferry nih mecahin gelas Lucifer.
4: Bener dong. Lucifer ya, mati lu gak bener.
3: Lucifer.
4: Iya.
2: Lucifer ya, lu tolong simpenin.
4: Lucifer.
2: Lucifin.
3: Lucifer ini ya ketika lu
2: sudah diam lo, gue mau lanjut. Mampus emang enak.
3: Kalau udah aku gak boleh ngeluarin. Aku dipotong.
2: Azazel sering dikaitkan sebagai bentuk dari kesombongan. Ke itu ya, tadi terpisah.
3: Kesambungan.
4: Terus suka amal gitu ya. Kesumbangan.
3: Ya itu sama aja kefalesan.
4: Iya dong.
2: Di nomor 3 Azazel.
3: Azazel ini bro adalah sebuah toko handphone.
2: Azazel. Namanya Azaz.
4: Kenak, Azazel ini bro adalah pilihan ketika lo mau belanja. Tambahin depannya kesana. Kesana Azazel.
3: Kesana aja sel. Gimana iya. Toh? Weh
4: lagi
3: tuh,
4: sel.
3: Komentarin tuh weh.
2: Gua lagi
4: Gak usah dikomentarin. Sampah gak usah dikomentarin.
2: Cie. Lu bukan sampah, lu cepet cucunguk.
3: Azazel itu bro.
4: Iya bro.
3: Ya belakangnya pasti itu. Kasih tahu gak ya
4: Azazel.
2: Kasih tahu gak ya.
4: Azazel ya setelah Senin.
3: Selasa. Gua gampar lo.
2: Dibulak.
3: Gua samit pakai gerobak.
4: Itu mau dimpuk.
3: Azazel ya itu surat tanda tamat belajar.
5: Ijazah.
2: Ijazah. Jauh mana sih dari Azazel ke ijazah?
3: Azazel gitu.
4: Azazel. Bener juga sih.
2: Kita masuk ke nomor 2 setelah satu ini.
0: Master of the Five.
6: Stop hits. All the biggest hits on Premors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: listening to Clown Wars. Indonesia number one hit music station. Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini. Prima Donna, Kota Jakarta. Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Adikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026, jam 11 pagi sampai 12 siang, cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
2: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis ya, pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com. This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: MK. Yeay, asik. Ih, gue yang menang, gue yang menang.
1: Apaan yang menang? Gue noh.
0: Tadi kan pulau lo itu udah gue beli. Abis itu yang New York sama Sydney ini udah gue beli properti lo.
1: Lo main monopoli lo gak bisa ya? Lo lihat lo berdiri di mana itu tadi?

0: lah gua, lu bayar tol.
1: Enggak, tadi udah gua beli.
0: Kapannya udah lu beli? Kapan belinya? Mana nih kartunya?
1: Pas, gua. Pas lu masuk penjara tadi gua yang menang.
0: Ya kan lu enggak bilang ke gua kan lagi di penjara. Lu datang dong ke penjara tengokin gua bawain makanan.
1: Ini bukan gitu cara main monopoli nih, payah nih enggak bisa main monopoli nih.
0: Enggak bisa, Cret.
1: Lu enggak terima gua menang?
0: Enggak terima.
1: Ya udah kalau gitu kita bawa masalah ini ke MK. Lu berani apa enggak lu biar MK? Bisa. MK yang memutuskan siapa pemenangnya, gua apa lu?
0: Beneran ini?
1: Lo berani nggak kita bawa ke MK?
0: Beneran ini cerita?
1: Ayo, berani apa nggak lu?
0: Iya, udah, ya udah.
1: Ayo kita ngadu ke MK.
0: Iya, iya, yuk. Cerit, kok kemari cerit?
1: Ayo sini.
0: Lah, MK kan Mahkamah Konstitusi. Kok ini kemari?
1: Ngapain ke Mahkamah Konstitusi?
0: Lah katanya ke MK.
1: Iya, gua aduin lo ke MK. Sini, ketemu.
2: Iya, kenapa nak?
0: Ini mah nih, dia curang nih, mah main monopoli. Masa aku udah menang, dibilang dia menang, mah.
1: MK ini mama kau.
0: Mama aku. Mama curang nih, mah. Mama curang sekali. Nih, aku sudah menang, dia bilang dia menang.
1: Sampai Pak Toya. Jangan bisa mentang kau kecoa, aku juga kecoa. Dibikin aku tak kan sama kau.
0: Kau lihat jadi mama kau kecoa juga nih.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: ngomongin People on the Side nih ya. Bener. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
1: Kalau misal dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi tuh, gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
0: Oke.
1: Waktu itu kita awalan ya pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terin gitarasi dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
0: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
1: Ya.
0: Nah itu gimana? Bisa di elaborate sedikit gak?
1: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu gak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya. Ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
0: Agak itu ya, apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
1: Limban.
0: Waduh. Ya karena emang suka nyakitin diri sendiri deh. Waduh. Bener sih, gak salah sih ya.
2: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
3: This is Promos Indonesia number one hit music station.

0: Indonesia. Two Time Wars. Indonesia. Number one hit music station. Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini.
1: Prima Donna.
0: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Adhikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adhikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
2: This is my station. Prambors, Indonesia number one.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Quintessential. Two Time Wars. Indonesia. Number one hit music station. Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini.
1: Prima Donna.
0: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Aldikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Aldikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
3: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
4: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
3: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
4: Optimis ya, pasti.
3: Sampai
4: pasti
3: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
4: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
5: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Two Flamboys. Indonesia. Number one hit music station. Master of the Five. Welcome to Master of the Five. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 4.
1: Number 4.
0: Di nomor 4 ada Baal. Atau kadang disebut sebagai Bael. Katanya ini salah satu dari 7 pangeran neraka. Dia dipuja oleh suku Fenician sebagai dewa utama.
2: Kayak abis.
0: Hah?
2: Iba utama.
0: Apa sih? Apa sih? Masih dewa gitu. Katro lu.
2: Ya kan ada utama-utamanya, men.
3: Iya.
2: Ngerti gak sih? Lu enggak pernah tur ya sama RT lu?
0: Ikhlas. Lu kalau sih kalau tur, lu ke Taman Ria Safari kan?
2: Ke Taman Ria Safari.
0: Taman Raya. Kebun Raya Safari.
2: Mana ada Kebun Raya Safari?
0: Stasiun Fenician bahan bakar ini.
3: Pengisian.
0: Fenician dia lu.
3: Kasihan dia lu.
2: Fenician itu, bro. Ya itu yang petugas-petugas itu yang di Komdak.
0: Hah?
2: Kepolisian.
0: Aduh, gak lucu lagi. Bilang saya enggak lucu gitu.
2: Saya enggak lucu. Kalau menurut saya ini Mr. Lesman saya paling enggak lucu di sini. Oke? Okay? Camkan itu.
0: Dia sering
4: Fenician itu, bro. Ini orang kan lagi pada main gitar nih. Nah, lu lagi pengen namanya di gang kecil ya, gak? Nah, lu pengen lewat nih. Saya sambil
3: nurunin tangan. Permisian.
0: Permisi, Gan.
4: Ya gitu.
0: Ya deh. Di nomor 4, Baal atau Bael.
2: Baal ini bro adalah dia selalu lupa tanggal gitu, lupa hari karena Baalnya bawa almanak.
3: Justru dia malah inget dong.
2: Iya dong.
3: Dia kan bawa ramalan.
2: Baal ya cerewet.
3: Baal.
2: Iya.
0: Baal ya kita-kita ini karena Baal itu bapak-bapak aleman.
3: Aleman apa maksudnya?
0: Aleman tuh kalau sama apa namanya sama pacarnya bilangnya aku mau dibikinin teh manis gitu. Kalau aku nggak dibikinin teh manis entar aku ngambek.
3: Oh.
0: Terus aku mau dipijetin
3: repot.
0: Aku mau dipijetin ya. Terus dipijetin ini tangannya juga harus anget dan
2: ya itu dia itu tadi jatuh dari anak TK penyeberangan.
0: Ya kita masuk ke nomor 3 slide 1 ini. Master of the Five.
5: Prambors Radio Indonesia.

0: Sorry, Mom.
1: Eh, mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi.

0: The album.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos.
2: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Tell me a bit about yourself.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Kalau muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Habis ini ada berita dari New York, kalau muda yang siapkan anggaran 12 miliar rupiah untuk bank makanan hewan. Selengkapnya habis yang satu ini ya. Kaula muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Kabar yang sangat-sangat bikin aku terenyuh nih kalau muda datangnya dari pemerintah kota New York yang ternyata mereka tuh menyiapkan anggaran sekitar 12,2 miliar rupiah untuk meluncurkan bank makanan hewan peliharaan pertama di kota tersebut. Program ini pastinya tujuannya baik, yaitu untuk membantu warga-warga mereka yang berpenghasilan rendah ya kalau muda memenuhi kebutuhan makanan hewan peliharaan mereka. Oh sayang. Selain menyediakan makanan gratis, pastinya program ini juga mendukung layanan sterilisasi hewan gratis atau pilihannya juga berbiaya rendah. Pastinya harapannya makin sedikit juga nih hewan peliharaan yang diterlantarkan karena mungkin pemiliknya juga kesulitan untuk memenuhi biaya perawatan mereka gitu. Aduh, makin hari makin banyak yang peduli sama hewan-hewan, kan aku jadi luluh gitu hatinya. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja ya. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors News. Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to descend, and we're ready for departure.
1: Yes.
0: Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
1: Thank you, Sandy, for the exquisite pastry yesterday.
2: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your captain, Eda. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
3: It's Captain Edo and Prambors. Wednesday is English Day. WhatsApp team, please voice notes only at 0811-607-1022. Typing team, comment on Instagram, Cap Eda latest post. Go.
1: Yes, please do, crew. It is Captain Eda speaking on a Wednesday, July the 8th, 2026. It's flight 1323. It's 2 years in the sun and this is, again, my flu voice. I'll get well soon, crew. Thank you for saying hi on IG. Good morning, Ardi, Semarang, Lazy Man, Bandung, which wanna give me a Beyblade. Just wanna give a shout out to Nabila. Nabila for giving me 2 Pure Life yesterday. Thank you, Pure Life girl. And also Sandy, thank you for giving me a exquisite pastry. I ate a great pastry yesterday, crew. So please, move in front of the class and speak in English. Let's do a chill session this morning. My heart goes out to France. There is a tebak-tebak score on Prambors.live. France and Morocco. Go ahead, crew. Type the guess the score, okay? For me, France would be 2, Morocco 1. How about you? Let's start this morning with a jazzy song, a French song covered of Bruno Mars' Risk It All. Shall we? The mood is set on chill. Poppy, jazzy playlist on a Wednesday, crew. Mumpung, what is mumpung? Automatic Captain Eda flu voice. Yes?

0: 0811-607-1022.
1: Mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi. Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
4: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
5: Yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis. Jadi, tunggu apa?

0: pagi. Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: WA ke KTED 0811-607-1022.
3: Shall we do this, crew?

0: Nabila, this is my moon student crew. Used to meet her at the moon, now I met her on the sun after I escort her during university era and now working era. Nabila?
1: It's still early in the morning, but I'm already overwhelmed today. So, yep.
0: Loving the ASMR of the honking this morning, Nabila. Please do your best today, girl. That is my Korean student. What is a pop jazzy song in Korean? Any ideas, crew? Yes, Bachira?
2: My mood this morning is so lazy.
0: I know. It is Wednesday. It is midweek madness, crew. So don't force it, okay? Don't force it out on yourself. Just let the music guide you this morning, okay? I'll be back with some music that will enlighten you up. 9:42. Break first.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ada yang siaran?
5: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
6: Prambors, mangga lagi.
7: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
9: Halo sayang, aku gak kamu
10: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
9: Halo, sayang. Aku gak...
10: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: Tulus goes out to Nabila. Tiba.

0: promise 2001 times Faye. Thank you so much for the English class this morning. Yes, Faye, please come back again before 7 a.m. Go.
1: I'm always praying the best for you. Hope your operation goes very well.
0: Thank you, Bae. Thank you, Bae. You're such a Bae. Safe drive, okay? So that means we got 3 more English day for the next Wednesday before I'm off to the moon crew. So I'll see you again next English day on 15th, 22nd, and 29th of July. Thank you so much for attending English day and speaking English fluently. If you want to keep continuing speaking in English up until 10 a.m., be my guest. If you want to use Bahasa at this very right moment, then also be my guest. Producer Dihar.
2: Kaulah muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis ini aku punya satu info yang pastinya NCTzen seneng banget deh dengernya. Abis yang satu ini ya, kaulah muda. Prambors News. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Hayo, kalau muda yang NCTzen, mana suaranya? Suaranya mana dompetnya? Dompetnya. Karena kamu harus menyiapkan uang lagi NCT 127 kalau muda dipastikan bakal balik ke Jakarta tahun ini lewat tour dunianya yang bertajuk The Red Line. Woo. Jadi ternyata Jakarta ini masuk ya dari 6 kota yang bakal disambangin sama NCT 127. Pastinya nanti akan digelar di 3 Oktober 2026 mendatang di Indonesia Arena. Nah, untuk info tiket dan detailnya belum ada, tapi tungguin Dihar update pastinya di Prambors News ya. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
3: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
0: Miss Anna.

0: di WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: Ada dua kartu topik, crew. Wednesday is midweek madness. Jadi silahkan yang mau misu-misu, oke? Okay? Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan ya, Lily. Sama, gue pengen coba main kartu ini. Kalau misalnya, Cap, gue udah capek misu-misu. Gak ada yang mau dimisuhin. Coba main kartu ini. Piala Dunia kan sekarang masuk ke quarter final ya, crew. Sudah masuk ke babak quarter final. Tadinya, gue